0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Imawati udah bergabung pagi hari ini di WhatsApp kita ya Sobat Gay. Seperti biasa update menu MBG. Waduh, ini menunya enak-enak banget loh. Dari SPPG-nya Sobat Imawati ini tepatnya di Jember Puger, Puger Kulon Sobat K. Ini menu makanannya ada nasi, kemudian ada telur mushi saus bolognese, semur tahu, sawi putih wortel, dan juga susu. Ini terpantau susunya yang putih ya, full cream, susunya yang full cream Sobat K. Ih keren banget loh. Tapi seperti biasa ya juga ada menu untuk yang alergi nasi Sobat K. Jadi yang alergi nasi ini menu nasinya diganti dengan kentang goreng. Kemudian juga untuk yang alergi susu, ini menu susunya tadi diganti dengan bakso sapi. Wah luar biasa, ini benar-benar benar-benar keren deh ini menu-menunya. Dari SPPG-nya Sobat Imawati di Puger Kulon ya. Dan dari menu ini penerima manfaatnya ada 2.438 orang. Luar biasa, mudah-mudahan lancar terus dan sehat selalu juga untuk Sobat Imawati dan kru SPPG lainnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ya, karena kita lagi ada di musim yang bisa dibilang masih pancaroba ya. Malam kerasa dingin banget, kalau siang kerasa panas banget Sobat Ki. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Sobat Imawati beserta keluarga dan juga seluruh tim dari SPPG Puger Kulon, lancar selalu ya. Dan mudah-mudahan seluruh menu yang diberikan setiap hari ini benar-benar bisa disukai oleh para penerima manfaat. Tapi kalau Alifa sih jadi salah satu penerima manfaatnya, so happy karena menunya enak-enak tiap hari Sobat K. Kalau di SPPG tempat kamu nih gimana kondisinya? Alifa pengen tahu juga, apakah juga sama-sama variatif dan terlihat menggiurkan seperti yang dari SPPG-nya Sobat Imawati? Bisa di-share juga kali ya di 08 11 378 10 29.

Pagi hari ini cerah banget ya sobat, kayak di sekitar Jalan Danau Toba ini bahkan nggak terlihat ada awan yang berkumpul. Ini langitnya bersih warna biru sobat K. Mudah-mudahan lancar terus aktivitas kamu hari ini. Dan kalau kita lihat kemarin sore ya, kemarin sore ini sempat hujan juga bentar sekitar jam 3 menuju jam 4 sore gitu ya. Itu ada hujan di beberapa titik sobat K. Dan untuk hari ini untuk kewaspadaan saja, ada baiknya kamu mempersiapkan alat pelindung hujan juga. Tapi selengkapnya nanti juga tetap akan kita update ya. Kita tanyakan ke BMKG apakah hari ini juga akan ada potensi hujan ringan. Nanti akan kita update juga. Jadi stay tune terus sobat di 08 11 37 8 10 29. Berkabar update perkiraan, kok perkiraan, berkabar update informasi cuaca dan lalu lintas yang sudah kamu lalui ya di 08 11 37 8 10 29. Kita masih menunggu dari BMKG nanti kira-kira jam berapa kita bisa on airnya untuk update perkiraan cuaca. Tapi yang jelas stay tune terus ya sobat K, karena kita masih akan terus menemani kamu hari ini K Perspektif sampai jam 8 malam.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar.
3: Oh boy.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sesuai yang sudah Alifa sampaikan tadi ya sobat, kita akan update informasi terbaru bersama dengan BMKG sobatku untuk pagi hari ini terkait dengan perakiran cuaca hari ini seminggu ke depan, bagaimana kondisi pesisir selatan Kabupaten Jember juga akan kita bahas lengkapnya. Hari ini kita akan berbincang bersama Bapak Diaur Rahman sobat K, bersama Bapak Adi. Ini kita akan berbagi update informasi terbaru hari ini, termasuk juga kira-kira apakah akan ada potensi hujan kalau melihat dari sehari yang lalu sobat K dan juga dua hari yang lalu itu masih ada potensi hujan ringan terjadi ya sobat K di beberapa wilayah secara tidak merata. Apakah hari ini akan juga ada potensi hujan? Kita akan simak informasi selengkapnya ya sobat K. Dan juga untuk kamu yang mungkin punya acara dalam seminggu ke depan dan pengen tahu detail perakiraan cuaca di hari kamu menyelenggarakan acara, bisa share juga tanggal dan juga lokasinya di mana. Nanti akan kita tanya kan ya sobat K, kita akan bahas terkait dengan perakiraan cuaca di tanggal tersebut dan di lokasi tersebut sobat K. Kita masih berusaha untuk terhubung ya dengan Bapak Adi atau Bapak Diaur Rahman dari pos BMKG Meteorologi Jember sobat K. Sebentar Alifa coba hubungi kembali ya. Ini ada nampaknya technical error, sedikit technical error. Ditunggu dulu ya sobat. Baik, ini masih dalam proses memanggil sobat K. Dan juga untuk kamu ya yang hari ini sedang ada kegiatan atau mungkin lagi ada di mana pagi hari ini, bisa berkabar di WhatsApp kita juga di 0811-378-1029. Update-nya bisa kamu kabarkan. Dan juga untuk jam 7.28 ini ya, kamu udah ada di titik mana nih sobat K di hari ini? Kita akan berkabar juga. Alifa akan coba ganti device dulu sambil kita menunggu ya sobat K. Kita akan nikmati satu single lagi dari Tiara Andini berikut ini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sobat Kay, kita sudah berganti device ya untuk menghubungi pihak BMKG hari ini dan mudah-mudahan setelah ini lancar ya Sobat Kay. Seperti yang tadi Alifa sampaikan, kita akan bertelepon dengan Bapak Diaur Rahman atau biasa kita sapa dengan Bapak Adi ya pagi hari ini untuk update informasi perakiraan cuaca terbaru hari ini dan juga seminggu ke depan serta tentang bagaimana kondisi pesisir pantai selatan Kabupaten Jember. Selamat pagi Bapak Adi, apa kabar hari ini Bapak?
3: Baik, selamat pagi Mbak, alhamdulillah kabar baik.
2: Alhamdulillah ya Pak, ini juga tadi mohon maaf kami ada ke technical error sedikit tadi untuk menghubungi telepon dari BMKG, jadi baru bisa kita hubungi beberapa menit setelahnya saat ini. Dan juga Bapak, ini kalau kita lihat di pagi hari ini ya, ini kondisinya begitu cerah sekali Bapak, tapi kalau kita lihat kemarin dan dua hari yang lalu, ini nampaknya ada potensi hujan di beberapa wilayah yang tidak merata Bapak. Apakah untuk hari ini kira-kira juga ada akan potensi hujan nih di hari Senin ini menjelang satu Muharram yang jatuh di besok nih Bapak, hari Selasa?
3: Ya baik Mbak, untuk update perakiraan cuaca harian Jember untuk hari ini Senin 15 Juni 2026, secara umum cuaca di wilayah Jember diperkirakan akan dominan cerah hingga cerah berawan. Tidak ada potensi hujan yang diperkirakan untuk hari ini, namun tetap waspada terhadap titik-titik hujan lokal yang bisa saja terjadi pada siang jelang sore hari. Informasi perakiraan suhu udara berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 99%, dan arah angin dominan dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 23 km per jam.
2: Baik, untuk hari ini berarti kemungkinan besar tidak ada ya Bapak ya potensi hujan, cuman tetap harus waspada karena hujan lokal masih bisa saja terjadi. Sementara Bapak, ini kan kalau kita lihat dari tanggalan masyarakat sekitar ya Bapak ya, ini nampaknya untuk bulan besarnya sudah mau selesai, besok kita sudah masuk ke satu Muharram nih Bapak. Dalam seminggu ke depan ini biasanya akan ada mungkin peringatan tersendiri di beberapa kelompok masyarakat, apakah mungkin akan ada potensi di hari-hari tertentu terkait dengan perakiraan cuaca yang harus diwaspadai ini Bapak dalam seminggu ke depan ini?
3: Ya baik Mbak, untuk update perakiraan cuaca Jember dalam satu minggu ke depan tanggal 15 hingga 21 Juni 2026 dari hari Senin ke hari Minggu, secara umum perakiraan cuaca untuk wilayah Jember dalam seminggu ke depan akan didominasi cerah hingga cerah berawan, tidak ada potensi hujan. Kemarin ada hujan dalam 2-3 hari terakhir kemarin karena memang ada gangguan fenomena cuaca gelombang Rossby yang melintasi wilayah sebagian wilayah Jawa Timur, jadi dia membawa massa uap air yang besar sehingga menimbulkan pertumbuhan awan. Namun kalau kita lihat dari perkembangan dinamika atmosfer terkini untuk pagi ini, update per pagi ini, sepertinya gelombang Rossby sudah lewat, sudah tidak ada. Jadi untuk cuaca dalam hari ini dan juga seminggu ke depan akan diperkirakan kembali ke fase normal musim kemarau.
2: Baik, berarti memang karena terjadi fenomena tertentu ya Bapak ya, ada gelombang Rossby yang kemarin sempat lewat dan akhirnya berpengaruh juga pada curah hujan. Kemudian nih Pak, kalau untuk kawasan sekitar pesisir selatan Kabupaten Jember, ini gimana perakiraannya untuk hari ini dan seminggu ke depan Bapak?
3: Ya baik, untuk perakiraan cuaca wilayah selatan Jember, untuk wilayah pesisir, untuk dalam seminggu ke depan, ketinggian gelombang cenderung fluktuatif dalam kategori sedang hingga tinggi, 1,25 hingga 4 meter. Jadi bisa berubah-ubah, mungkin ada beberapa hari di mana ketinggian gelombang masih dalam kategori sedang, tapi ada potensi untuk sedikit meningkat ketinggian gelombangnya. Jadi kategori tinggi, 2,5 hingga 4 meter. Kemudian untuk angin, relatif cukup kencang, berkisar 10 hingga 25 knot dari arah barat hingga barat daya. Untuk kondisi cuacanya relatif dominan cerah hingga cerah berawan. Jadi bagi masyarakat yang hendak beraktivitas di sekitar wilayah pesisir, terutama bagi nelayan yang hendak mencari ikan di laut, harap memperhatikan dan waspada terhadap kemungkinan perubahan ketinggian gelombang dan juga fluktuasi kecepatan angin. Jadi meskipun kondisi cuacanya diperkirakan relatif aman, tapi tetap harus waspada terhadap kecepatan angin dan ketinggian gelombang.
2: Baik, terima kasih banyak update-nya Bapak. Cuman memang kalau untuk berwisata masih aman lah ya Pak ya, tapi tetap harus waspada dengan angin ini tadi.
3: Ya, benar Mbak. Untuk pantai di sekitar wilayah pantai masih relatif aman.
2: Baik. Kemudian nih Bapak, bagaimana tips dan trik dari BMKG yang bisa mungkin disampaikan kepada masyarakat dalam menghadapi musim kemarau ini? Karena ini kita masih masuk awal atau sudah memasuki puncak nih Pak untuk di tanggal-tanggal ini?
3: Ya, baik. Untuk wilayah Jember di bulan Juni masih dalam kategori awal musim kemarau. Untuk puncaknya diperkirakan terjadi di bulan Agustus nanti. Kemudian rekomendasi dari BMKG untuk seluruh warga masyarakat Jember dalam menghadapi musim kemarau untuk tetap senantiasa berhati-hati, selalu waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca di tengah cuaca yang terik, untuk mencukupi kebutuhan hidrasi tubuh, perbanyak minum air putih, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, mungkin bisa berolahraga di pagi atau sore hari ketika cuaca tidak terlalu panas. Kemudian tentunya juga untuk rutin memantau update informasi cuaca yang terkini yang diberikan oleh BMKG, meningkatkan literasi pemahaman mengenai cuaca dan iklim, bahwa di musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, masih tetap akan ada potensi hujan di beberapa hari, namun memang secara kumulatif curah hujannya memang tergolong rendah.
2: Baik, terima kasih banyak update dan sharingnya pagi hari ini Bapak. Mudah-mudahan nanti kita bisa segera berbincang kembali terkait dengan isu-isu cuaca dan iklim terkini. Selamat pagi Bapak Adi, selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu untuk Bapak Adi dan seluruh tim.
3: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bapak. Terima kasih banyak kami sampaikan dari Kay Radio dan juga seluruh pendengar. Senang sekali ya, Sobat Kay. Kita sudah berbincang dengan pihak BMKG pagi hari ini dengan Bapak Adi. Dan ternyata memang, kenapa kok beberapa hari kemarin itu terjadi hujan? Karena memang ada fenomena tertentu ya, Sobat Kay. Ternyata ada gelombang Rossby yang juga melintas di sekitar Jawa Timur. Makanya akhirnya menyebabkan turunnya hujan. Hanya saja untuk hari ini memang tidak ada perakiraan potensi hujan, tapi tetap harus mempersiapkan alat pelindung hujan masing-masing ya, karena memang masih akan ada potensi hujan lokal. Dan tadi juga sudah di-remind di akhir ya oleh Bapak Adi, kalau musim kemarau itu bukan berarti nggak ada hujan Sobat K. Bisa saja terjadi hujan, tapi intensitasnya jauh lebih berkurang dibandingkan dengan musim hujan. Jadi stay tune terus kamu di Kay Radio untuk update informasi terbaru, dan juga untuk perakiraan cuaca kamu bisa cek di sosial medianya dan juga di websitenya BMKG. Biasanya Alifa juga cek di sosial media Instagram ya, ada @info_bmkg_juanda. Di situ ada update informasi lengkap terkait dengan perakiraan cuaca harian di Kabupaten Jember dan Provinsi Jawa Timur.
1: Kay Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Polresta Banyuwangi berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan spesialis komponen luar atau outdoor pendingin ruangan. Dalam waktu kurang dari 1x24 jam sejak peristiwa dilaporkan, 3 tersangka berhasil diamankan oleh jajaran Satreskrim, di antaranya berinisial G 38 tahun, S 39 tahun, dan L 44 tahun. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofi Kripto Himawan menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan hilangnya 2 unit outdoor AC di sebuah fasilitas pendidikan di Kecamatan Gelaga pada Selasa 9 Juni lalu. Petugas turut menyita sejumlah barang bukti sarana kejahatan. Barang bukti tersebut meliputi 2 unit kendaraan roda 2, 1 buah tangga aluminium, pisau, serta berbagai perkakas potong seperti tang, kunci Inggris, dan kunci pas.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Untuk memastikan seluruh personil Polres Situbondo bebas dari narkoba, seluruh pejabat utama Polres Situbondo beserta Kapolsek jajaran termasuk Kapolres Bayu Anwar Siddiqui melakukan tes urin secara mendadak. Kapolres bilang tes urin secara mendadak itu dilakukan sebagai langkah mitigasi serta pengawasan internal terhadap seluruh personil sebagai bentuk komitmen menjaga integritas dan profesionalisme anggota Polri. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Dokes Polres Situbondo. Dari hasil pemeriksaan terhadap 40 personil yang terdiri dari PJU, Kapolsek jajaran, dan anggota yang mengikuti kegiatan tersebut, seluruhnya dinyatakan negatif narkoba.
3: Saya B Radio Tidar Sakti Foto membawa kabar. Pemkot Batu siapkan tameng lingkungan. Perlindungan hingga tahun 2056 itu melalui penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH. Dokumen ini akan menjadi pedoman pembangunan daerah agar sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM tetap berkembang tanpa merusak lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Fahroni, menyebut RPPLH juga berfungsi mengantisipasi dampak pembangunan seperti alih fungsi lahan, erosi, dan penurunan kualitas kawasan resapan air. Penyusunan dokumen tersebut didukung program Batu Green Nation sebagai gerakan kolaboratif menuju pembangunan berkelanjutan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo ikut mensukseskan penyelenggaraan Kirab Satu Suro di Kota Solo malam nanti. Tradisi menyambut Tahun Baru Islam tersebut akan berlangsung di kawasan Pura Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tradisi sakral tersebut bukan hanya menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga momentum refleksi bagi masyarakat. Masyarakat Solo, pengunjung, maupun wisatawan dari luar daerah dapat merasakan kesakralan Malam Satu Suro, serta seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan lancar.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Pemirsa, 6 orang meninggal dunia setelah 2 helikopter bertabrakan di udara dan jatuh di wilayah barat kota Rio de Janeiro, Brazil pada minggu pagi waktu setempat. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kecelakaan dan memicu kebakaran di lokasi jatuhnya salah satu helikopter tersebut. 2 helikopter dilaporkan bertabrakan di udara di atas kota Rio de Janeiro sebelum kemudian jatuh di zona barat kota. Dinas Pemadam Kebakaran Militer Rio de Janeiro menyatakan 6 orang yang berada di dalam kedua helikopter tewas dalam insiden ini. Salah satu helikopter jatuh di area parkir sebuah dealer mobil dan memicu kebakaran pada sejumlah kendaraan listrik yang terparkir di lokasi. Polisi mengungkapkan musisi asal Amerika Serikat, Oliver Tree, masuk ke dalam daftar penumpang yang diserahkan kepada otoritas penerbangan. Namun hingga kini identitas korban belum dapat dipastikan karena proses identifikasi masih berlangsung. Menurut salah seorang saksi, salah satu helikopter terbakar setelah tabrakan terjadi di udara. Ia juga mengatakan melihat seorang penumpang meloncat dari helikopter lain sebelum pesawat tersebut menghantam tanah. Pasukan Inggris menyita sebuah kapal tanker minyak yang diduga terkait dengan Rusia di Selat Inggris. Operasi yang berlangsung selama 6 jam itu melibatkan anggota militer, penegak hukum, dan unit khusus dalam upaya menindak dugaan pelanggaran sanksi barat. Rekaman video menunjukkan komando marinir kerajaan Inggris turun dari helikopter Chinook ke atas kapal tanker, sementara petugas Badan Kejahatan Nasional memeriksa dokumen dan area awak kapal. Kapal tanker yang diidentifikasi bernama Smirtos dan berlayar di bawah bendera Kamerun itu dicegat di Selat Inggris pada minggu waktu setempat. Pejabat Inggris menyebut kapal tersebut diduga menjadi bagian dari armada bayangan Rusia yang digunakan untuk mengangkut minyak di luar jangkauan sanksi barat. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan misi ini menjadi operasi pertama yang dipimpin langsung oleh Inggris dengan melibatkan marinir kerajaan, pesawat RAF, kapal angkutan laut, serta unit penegak hukum. Kapal tanker tersebut kini ditahan di lepas pantai selatan Inggris sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer memuji keberhasilan operasi tersebut. Sementara itu Rusia belum memberikan tanggapan resmi. Namun sebelumnya Moskow berulang kali mengecam tindakan serupa dan menyebutnya sebagai bentuk pembajakan yang didukung oleh negara.

0: Demikian headline news untuk saat ini pemirsa. Headline news berikutnya akan hadir kembali satu jam mendatang. Sampai jumpa. Good morning.
1: Sound of Knowledge. Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Ternyata Sobat Kek, tadi kan Alifa udah mention nih kalau biasanya di malam satu Muharram itu ada pawai Muharram. Dan kalau di sekitar Keredio baru saja sudah melintas dari salah satu sekolah ya Sobat Kek, ada pawai Muharram yang rombongannya cukup panjang. Jadi untuk kamu yang akan melintas ke Jalan Danau Toba, khususnya dari arah Mastrip ke Jalan Danau Toba, Sobat Kek ini harap untuk tetap hati-hati dan waspada, karena ada rombongan teman-teman dari, nampaknya dari TK, oh dari SD Sobat K. Oke, ini Alifa dapat kabar dari dari Sobat Indriana Kurniati. Ini ada pawai dari SD Muhammadiyah Sobat K, ini tadi melintas di Jalan Danau Toba. Jadi untuk kamu yang akan melintas di sekitar Jalan Danau Toba, khususnya dari arah Mastrip ke

29. Terima kasih banyak Sobat Indriana Kurniati. Mudah-mudahan lancar ya aktivitas pawainya hari ini dan bisa menyambut liburan dengan ceria.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu ya sobat Gay di pagi hari ini jam 8.21. Tadi kita udah spill ya untuk ada satu sekolah yang sudah mulai melaksanakan pawai Muharram, dan ini melintas lagi sobat Gay pas di depan Gay Radio. Senang sekali, ramai ya anak-anak SD dari SD Muhammadiyah. Sobat, tadi sudah melintas ya, startnya dari SD Muhammadiyah, kemudian sampai Jalan Danau Toba, sampai Masjid Raudhatul Jannah, putar balik lagi. Ini sudah proses putar balik. Jadi untuk kamu yang dari arah Mastrip, maksud Alifa dari arah di Jalan Danau Toba menuju ke perempatan Mastrip, harap untuk hati-hati dan waspada ya sobat Gay, karena ada rekan-rekan kita dari SD Muhammadiyah sedang melintas untuk pawai Muharram. Untuk kamu juga yang mungkin melintasi hal yang sama di perjalanan kamu sobat Gay, ada pawai Muharram juga. Titiknya di mana bisa dikabarkan juga, update-nya di 08 11 37 8 10 29, termasuk juga yang akan baru pawai Muharram nanti malam, mungkin biasanya dibarengin sama pawai obor tuh sobat Kay. Bisa di-share juga update-nya. Kira-kira spill tempat rutenya bisa kamu kabarkan juga di WhatsApp kita di 08 11 37 8 10 29.
0: Kay Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Gay melanjutkan aksi yang diinisiasi oleh rekan-rekan kita dari BEM UI Jakarta ya, beberapa waktu lalu, yang tidak bisa tayang di TV nasional selain Kompas TV, Sobat Gay. Dan nampaknya semangat bara api perjuangannya masih menyala, khususnya untuk rekan-rekan di Surabaya yang dikabarkan juga akan menggelar aksi demonstrasi. Tepatnya ini dari kelompok masyarakat sipil ya, bertajuk Rakyat Surabaya Menggugat, di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari ini sobat Ki, Senin tanggal 15 Juni. Aksi ini digelar untuk menyampaikan tuntutan dan protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat. Koordinator lapangan aksi Kamisan Surabaya, Muhammad Iksan Aditya, menjelaskan ada sejumlah poin tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi hari ini. Yang pertama adalah pencabutan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang baru, Sobat Gay. Selain itu, aksi Kamisan Surabaya juga akan menyorot program MBG dan KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai cukup membebani APBN. Penurunan harga bahan bakar minyak serta juga penguatan nilai tukar rupiah hingga penghentian eksploitasi alam. Soal pemilihan lokasi sobat, Iksan menyebut Gedung Gerahadi dipilih karena kawasan ini merupakan jalan utama yang strategis dan ramai dilintasi masyarakat Surabaya. Pihaknya berharap melalui aksi ini warga Surabaya makin peduli terhadap isu-isu kerakyatan dan juga kesejahteraan sobat Gay. Kemudian dipastikan bahwa aksi ini bebas diikuti oleh mahasiswa, pekerja, buruh, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Disebutkan juga bahwa gerakan ini adalah bentuk respon dari situasi terkini sekaligus pemantik bagi aksi yang lebih besar kedepannya, Sobat Gay. Sementara itu kabar juga hadir dari BEM SI atau BEM seluruh Indonesia wilayah Jawa Timur yang juga berencana menggelar aksi terpisah pada hari Rabu nanti, Sobat Gay, tanggal 17 Juni, 2 hari lagi ya. Korwil BEM SI Jawa Timur, yaitu Muhammad Akomadin, koordinator wilayahnya ya, ini menyampaikan bahwa pihaknya masih merampungkan persiapan, termasuk soal titik lokasi aksi nantinya. Akomadin menyebut ada 5 tuntutan yang akan disuarakan oleh mahasiswa dalam aksi yang diperkirakan akan diikuti oleh sekitar seribuan mahasiswa ya, Sobat Gay. Yang pertama adalah terkait dengan program MBG dan juga KDMP, yaitu menuntut agar dihentikan ya kedua program ini. Kemudian yang kedua adalah pencabutan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. Ketiga, penurunan harga BBM. Keempat, tolak militerisme. Dan kelima, menuntut penguatan rupiah. Untuk mematangkan persiapan, disampaikan bahwa pihak BMSI akan menggelar konsolidasi lanjutan sehari sebelum aksi digelar, Sobat K. Dan sebelumnya kita ketahui ya, gelombang demo dengan isu hampir serupa juga terjadi di sejumlah kota di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa di Jakarta dan Solo pada hari Jumat lalu tanggal 12 Juni, kemudian di Bandung pada Kamis tanggal 11 Juni, dan Yogyakarta di hari Sabtu kemarin tanggal 12 Juni. Sabtu 13 maksudnya, di Sabtu tanggal 13 Juni. Sobat K, kita doakan yang terbaik dan mudah-mudahan bisa ada jawabannya dari pemerintah kita dan ada solusi yang real terkait dengan hal ini, Sobat K. Alifa juga berdoa untuk yang di kawasan Jawa Timur ini bisa bertemu lah ya dengan pimpinan Provinsi Jawa Timur, sehingga akan dijawab poin-poin yang kiranya bisa dieksekusi oleh Pemprov, atau mungkin dijelaskan juga poin-poin mana yang membutuhkan koordinasi dan strategi khusus bersama dengan pemerintah pusat. Yang jelas kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang melakukan aksi, dan juga untuk di Kabupaten Jember, Alifa penasaran apakah akan ada rencana aksi juga. Sobat, bisa kamu kabarkan update-nya di WhatsApp ya, di 08 11 378 10 29.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Salah satu yang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini adalah terkait dengan BGN ya Sobat K, MBG maksudnya, makan bergizi gratis di mana pelaksananya adalah BGN, yaitu Badan Gizi Nasional, yang beberapa waktu ini cukup panas kondisinya ya, karena memang di BGN sendiri baru saja dilakukan, bisa dibilang sebuah temuan yang cukup dalam ya Sobat K. Awalnya ketua BGN ini dinyatakan sebagai tersangka, dan juga kali ini ada update dari BGN tersendiri terkait dengan kronologi pengadaan proyek motor listrik senilai 1 triliun rupiah untuk program MBG ini. Disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, yaitu Syarif Sulaiman Nahdi. Disebutkan bahwa hal ini bermula dari pertemuan mantan Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung dengan Komisaris PT Yasa Arta Tarimanunggal atau YAT Andri Mulyono di awal 2025 lalu. Dalam pertemuan ini Sobat K, perusahaan Andri yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik mempresentasikan diri dengan harapan bisa mengerjakan proyek pengadaan barang di BGN Sobat K. Hal tersebut disampaikan pada konferensi pers di hari Jumat lalu tanggal 12 Juni ya, bahwa tersangka AM ini mendapatkan informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN dengan nilai anggaran 60 juta rupiah per unit Sobat. Padahal ya, Syarif menyampaikan bahwa pengadaan ini nggak disusun sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Selanjutnya, Andri sejak Februari 2025 sering juga aktif berkomunikasi dengan pejabat pembuat komitmen di BGN. Sementara Sobat, pada saat itu ya, PT YAT sendiri seharusnya tidak bisa menjadi vendor yang mengadakan motor listrik karena masih belum memiliki dealer atau bengkel aktif, serta tidak memenuhi persyaratan juga. Untuk memuluskan aksinya, Andri bekerja sama dengan sosok AA untuk mengakuisisi PT Adlas Sarana Elektrik atau AC sebagai upaya untuk memudahkan dalam memenangkan vendor atau kegiatan pengadaan sepeda motor listrik ini Sobat K. Selain itu Andri juga melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listriknya. Adapun tujuannya ya untuk mendekati harga pagu yang tersedia dalam pengadaan Sobat. Syarif menyebut Andri selaku vendor pengadaan motor listrik di BGN ini melakukan penggelembungan atau markup harga. Markup ini diduga dilakukan agar harga motor listrik ini mendekati pagu yang sudah disiapkan. Syarif membenarkan anggaran pengadaan motor listrik oleh BGN itu 1,1 triliun rupiah. Tapi dia masih belum menguraikan berapa harga motor listrik per unit dan berapa nilai yang di markupnya. Atas perbuatannya ini Sobat, Syarif mengatakan kalau Andri menerima pembayaran penuh atas pengadaan sepeda motor listrik dengan berita acara serah terima yang sudah dimanipulasi. Di mana Sobat, perakitan sepeda motor listrik ini seolah-olah sudah selesai dan sesuai dengan spesifikasi. Padahal harga dan spesifikasi sepeda motor listrik ini nggak sesuai dengan PMK nomor 138 tahun 2024 tentang standar barang dan kebutuhan barang milik negara. Oleh karena itu, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menetapkan Andri sebagai tersangka kelima dalam kasus korupsi tata kelola program BGN Sobat K. Program MBG ya, lebih tepatnya, yang dilakukan oleh BGN. Yes, Alifa masih agak speechless sih. Tapi kita nantikan aja ya update-nya seperti apa. Yang jelas ini kita udah ketahui kalau memang ini udah jadi tanda tanya sejak lama karena pengadaan ini tidak diketahui oleh Kementerian Keuangan. Bahkan Kementerian Keuangan ini bingung karena sebelumnya sudah pernah diajukan karena Tapi Mas Alifa sudah pernah diajukan tapi tidak di-ACC oleh Menteri Keuangan, oleh Pak Purbaya. Tapi ternyata kok benar-benar dieksekusi di tahun ini. Dan sebelum akhirnya ditetapkan tersangka, Kepala BGN, ex-Kepala BGN dan wakilnya dua, kemudian ada satu tersangka lagi ini Sobat K. Ini juga Purbaya sudah mencopot dari pihak dari Kementerian Keuangan yang membantu atau meng-ACC pengadaan ini Sobat K. Jadi ini bisa dibilang sebuah mega korupsi dengan cara sangat terstruktur dan sampai gak kelihatan gitu Sobat. Ini jadi satu hal yang kejahatan yang benar-benar luar biasa. Kita nantikan saja ke depannya bagaimana, dan harapannya program MBG ini bisa terlaksana dengan baik ya. Mudah-mudahan ke depannya di bawah Nani SD yang bisa terjadi eksekusi program MBG yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan tentu saja sesuai dengan amanat undang-undang.

0: tapi buang sampah aja gak benar.
1: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam

0: yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
1: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian membagikannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteks yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses, termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan konsumsi pornografi, akhirnya merusak cara kerja dopamin.
0: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
2: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
0: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
2: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan. Dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir, terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
0: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
1: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Nah, contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak. Sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
0: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh Good Morning,
4: Radio. Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Baru saja kita dengarkan single dari NPD ya Sobat K, single yang lebih lebih tengil lagi daripada lagu sebelumnya ya. Ini masih kita belum tahu nih live-nya udah pernah atau belum, kayaknya belum sih ya, karena koreonya masih belum belum tampil, karena di lagu sebelumnya kan udah ikonik banget tuh koreonya. Dan juga sebenarnya di lagu ini ya, pas Alifa pertama dengar waktu itu kalau nggak salah di K Free Day beberapa minggu lalu. Ini judulnya kan ILYBYLLM, panjang banget judulnya Sobat K. Ternyata itu adalah singkatan dari I Love You But You Lebih Love Me Sobat. Ada gak di antara kamu yang menantikan single dari Triple NPD ini Sobat K? Ini udah keluar single keduanya, kita nantikan ya single-single tengil berikutnya dari NPD. Dan tentu saja kamu masih bisa minta diputarkan lagu ini, bisa kamu jadikan lagu favorit kamu, dan kamu bisa kirimkan di K-Friday nanti ya, setiap Sabtu Minggu jam 12 sampai jam 8 malam. Kita balik lagi ke update informasi terbaru Sobat K. Kali ini kita sudah ada di WhatsApp bergabung ada Sobat Krisno mengomentari terkait dengan program MBG. Ini memang untuk program MBG sampai sekarang masih menjadi perbincangan yang cukup hangat ya, karena nampaknya di sana juga masih panas Sobat Krisno. Dan untuk tersangka ini nampaknya juga masih bisa bertambah ya seiring berjalannya waktu, karena memang sejak awal pengadaan sepeda motor yang udah ready aja, udah ada logonya aja, itu jadi satu hal yang mengejutkan untuk Menteri Keuangan yaitu Bapak Purbaya Yudisadewa. Jadi stay tune terus aja Sobat K, nanti ketika ada update terbaru akan terus kita kabarkan melalui K Perspektif. Dan tentu saja kamu tidak hanya bisa dengarkan kita dari Terrestrial 102,9 ya, kamu juga bisa dengarkan kita di streaming website seperti biasa di www.kastripradiojember.com. Dan Sobat K, senang sekali pagi hari ini tadi Alifa menghubungi Bapak Kepala Satpol PP Jember, Bapak Bambang Rudianto, yang bersedia untuk kita telepon nanti sekitar jam 9.30. Yang pertama sih sebenarnya untuk membahas pertanyaan dari Sobat Diana tadi pagi ya, terkait dengan PKL di sepanjang, ini bisa dibilang trotoar ini ya, Rumah Sakit Paru Sabtuan. Memang rumah sakit parunya masih belum beroperasi Sobat K, memang masih belum. Cuman kalau kita lihat dari bangunannya, ini sudah jadi, sudah berdiri dengan indah. Tinggal pagarnya nih yang masih dalam proses pembangunan. Dan juga di sepanjang pagar Rumah Sakit Paru Sabtuan ini tuh ada banyak banget PKL yang bahkan bisa dibilang bangunannya tuh pada semi permanen Sobat K. Ada yang juga memarkirkan kendaraan-kendaraannya di situ. Kita ketahui sendiri ya, pasti banyak di antara kita juga mungkin yang suka juga berbelanja di situ Sobat K. Tapi ternyata ini jadi bisa jadi polemik sendiri sih, karena bakalan jadi rumah sakit dan juga akan kondisinya juga pasti akan jauh lebih ramai daripada sebelumnya. Ini nanti akan kita tanyakan kira-kira apakah ini di bawah kewenangan Satpol PP atau mungkin ada, sudah ada rencana tersendiri, timeline khusus dari Satpol PP untuk penertiban di kawasan tersebut. Termasuk juga tadi Alifa tanyakan kalau Bapak Bambang Rudianto juga bersedia untuk kita tanyai update terkait dengan kondisi Jalan Kartini. Jadi stay tune terus, jam 9.30 kita akan telepon dan kita akan berbincang bersama Bapak Bambang Rudianto. Stay tune di K Perspective ya Sobat.
2: Radio station, be

0: Oh. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Mahasiswa Agribisnis Universitas Jember bersama mahasiswa pertukaran pelajar dari Thailand mengikuti International Short Course di Jember. Kegiatan ini memberi pengalaman langsung mempelajari rantai pasok kopi Jawa mulai dari produksi hingga pemasaran. Dosen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember, Joni Murtimulyo Aji, mengatakan mahasiswa perlu memahami bahwa industri kopi tidak hanya soal produk akhir, tetapi juga proses distribusi dan pemasaran yang menciptakan nilai tambah. Selain menerima materi, peserta juga belajar meracik kopi bersama owner Discuss Cafe, Betari Brilianti, alumnus UNED yang sukses membangun bisnis kopi dari nol. Betari mengaku keberanian untuk mulai usaha menjadi modal utama meski tidak berasal dari keluarga pebisnis. Sementara itu, salah satu peserta Thailand, Diu, mengaku sangat terkesan dengan pengalaman tersebut. Menurutnya, belajar langsung di dunia usaha membuat pemahaman tentang industri kopi menjadi lebih nyata dan menyenangkan.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menyampaikan, proses BAP di Polres Malang sekarang dilengkapi dengan perangkat digital. Menurutnya, ruang pemeriksaan di Polres Malang sudah dilengkapi dengan perangkat digital berupa perangkat sistem perekam audiovisual untuk mendukung proses penyelidikan kepolisian. Taat menjelaskan fasilitas baru itu ditargetkan akan menjadi dokumen pendukung kalau kemudian hari ada perbedaan keterangan dalam proses penanganan hukum yang berjalan.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Pemkot Madiun dan Kantor Imigrasi membuka layanan pengurusan paspor di Mall Pelayanan Publik, MPP. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun mengatakan, Pemkot Madiun dan Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi TPI Madiun bekerjasama menyediakan layanan pengurusan paspor di Mall Pelayanan Publik setempat guna memudahkan masyarakat. Kerjasama tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mencegah calo. Dengan layanan yang telah terintegrasi tersebut, Pemkot Madiun dan Imigrasi Madiun berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Madiun, Arief Adi Prayogo, mengatakan kerjasama ini sangat penting mengingat tingginya kepengurusan paspor masyarakat Kota Madiun di kantor imigrasi setempat.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Dudistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Pendapatan daerah kota Surabaya dari sektor parkir naik 10% sepanjang tahun ini. Kenaikan itu terjadi setelah penerapan parkir digital dinilai semakin efektif. Trio Wahyu Bowo, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengatakan, peningkatan pendapatan tidak lepas dari ketertiban warga membayar parkir menggunakan Kris dan e-tol. Digitalisasi parkir sudah dimulai sejak Januari, tapi baru efektif berjalan Maret dan April, terutama setelah juru parkir menerima perangkat pembayaran. Kedepan, pembayaran digital akan dimaksimalkan, salah satunya dengan menempelkan kode QR di rompi juru parkir.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Good morning.
10: Sound of Knowledge.
11: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Dan ternyata Sobat K, aksi demonstrasi nampaknya masih akan berlangsung hari ini di Jakarta ya Sobat K. Kita dapat update dari aparat kepolisian yang juga sudah mengerahkan 5.955 personil gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polres Jajaran, maksud Alifa Polsek Jajaran, untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta pada hari ini, Senin tanggal 15 Juni, Sobat K. Dan juga ternyata ini berbarengan dengan yang ada di Surabaya tadi ya, Sobat, yang kita update kalau di Surabaya pusatnya di Gedung Grahadi, Sobat. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumandri, menyampaikan aksi unjuk rasa dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai universitas di Jalan Medan Merdeka Selatan, depan gedung DPR MPR RI dan Jalan Kuitang Raya. Terkait dengan rekayasa lalu lintas, ini juga sifatnya situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan, Sobat K. Kita doakan yang terbaik ya, Sobat, dan juga tentu saja momentum ini ternyata berbarengan juga dengan adanya tamu kenegaraan, Sobat K. Kehadiran tamu kenegaraan yaitu Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier, Sobat K. Presiden Steinmeier bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jalan Medan Merdeka Utara. Setelahnya, dia disebut akan berkunjung ke Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta, serta menjajal juga terowongan silaturahmi yang menghubungkan dua rumah ibadah ini. Ada banyak momentum ya di Jakarta hari ini, Sobat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran, dan juga yang serentak atau bebarengan ini ada dua daerah yang menggelar aksi demonstrasi di DKI Jakarta dan juga di Surabaya, Sobat K. Hanya saja di Surabaya ini pusatnya di Gedung Negara Grahadi ya. Kita doakan semoga nantinya akan ada jawaban juga, bisa bertemu juga dengan pejabat-pejabat terkait agar ada, istilahnya ada kejelasan yang bisa didapatkan oleh masyarakat tanpa adanya simpang siur informasi dan juga asumsi yang akhirnya keluar terus-menerus. Ditambah ini juga menjadi satu isu yang sangat-sangat trending di sosial media ya Sobat K, di thread maupun juga di Twitter ya Sobat, di X ya, aplikasi X itu juga jadi satu postingan yang di-repost berkali-kali oleh banyak pengguna sosial, dua sosial media tersebut, karena memang untuk aksi demonstrasi ini tidak ditayangkan oleh televisi nasional kecuali hanya Kompas TV, Sobat K. Kita masih terus akan update, nanti K Radio masih akan berusaha terus bisa mengabarkan informasi terbaru untuk kamu ya, tentu saja melalui terestrial kita seperti biasa di 102,9 FM, dan juga kamu bisa dengarkan kami di www.kastripradiojember.com. Sekaligus kamu juga bisa sampaikan pendapat kamu Sobat K hari ini terkait dengan isu-isu yang ada di Kabupaten Jember, apa nih yang lagi pengen kamu bahas ya, di 0811 378 1029 kita siap untuk diskusi bersama.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: Gay Radio.
2: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
3: Update terbaru hadir lagi dari Makassar ya Sobat Gay, di mana tadi kan kita sudah update kalau hari ini tepat di tanggal 15 Juni 2026 ini akan dilakukan aksi demonstrasi di beberapa titik yang tadi sudah kita sebutkan ya. Di Surabaya hari ini pusatnya di Grahadi, kemudian juga di DKI Jakarta nanti pusatnya di gedung DPR MPR, dan juga ternyata demo juga kembali digelar di sejumlah titik di Makassar Sobat Gay. Tepat hari ini tanggal 15 Juni 2026 Sobat Gay, demo ini juga sama tujuannya ya. Ini digelar dalam mendekapi berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap masih kurang oke, Sobat Gay, oleh masyarakat. Dan dikabarkan untuk kawasan Makassar di Sulawesi Selatan ini sudah ditugaskan 1.500 personil kepolisian

berkembang di masyarakat Sobat K. Kemudian juga ternyata fun fact-nya selain itu ya, Gubernur DKI Jakarta sendiri Pramono Anung menghadiri rangkaian World Cities Summit atau WCS 2026 yang berlangsung di Singapura mulai tanggal 14 Juni lalu sampai 16 Juni besok, Sobat K. Kehadiran Pramono dalam forum internasional ini mengemban dua mandat sekaligus, yaitu mewakili Jakarta sebagai ibu kota dan menjalankan perannya sebagai Vice Chair C40 Cities untuk kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania. Kemudian juga agenda kunjungan ini diawali dengan C40 Mayoral Convening, sebuah forum yang mempertemukan para pemimpin kota dari berbagai negara, Sobat K. Sejak ditetapkan oleh C40 Cities sebagai Vice Chair kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oceania pada April 2026, forum ini menjadi pertemuan perdana yang dihadiri oleh Pramono dalam kapasitas tersebut bersama para pemimpin kota di dunia, Sobat K. Ini Jakarta ya. Kita nantikan Jember juga mudah-mudahan bisa next join sebagai international kandidat untuk pertemuan tertentu ya Sobat K, karena juga kabarnya beberapa waktu lalu dari China juga datang ke Jember dan ada rencana untuk membentuk sister city di Kabupaten Jember dengan salah satu kota di China tersebut, Sobat K. Mudah-mudahan nantinya kita akan goal ya sister city ini sehingga Jember bisa se-oke dan sekeren kemajuan teknologi di China, bisa disusul lah pada intinya, karena kalau kita tahu ya di China, di sana luar biasa teknologi industrinya ya Sobat K. Teknologi yang digunakan udah more than 5.0 rasanya di kawasan China, sehingga nantinya ketika memang udah benar-benar golden deal sister city bersama Kabupaten Jember, nantinya kota Jember bisa berkembang sekeren mungkin, Sobat K. Kalau menurut kamu gimana terkait dengan hal ini, bisa kamu kabarkan pendapat kamu di WhatsApp ya seperti biasa 0811 378 1029 akan terus menemani kamu sampai jam 12 siang.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Jawa Barat, saya Leonard Thomasnya. Pemirsa, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga eceran tertinggi untuk minyak kita dan tetap ada di level Rp15.700 per liter. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan belum ada keputusan untuk menaikkan harga minyak kita karena sejumlah syarat yang menjadi dasar penyesuaian harga belum terpenuhi, termasuk kaitannya dengan stabilitas harga CPO atau crude palm oil atau minyak sawit mentah. Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan di pasar

0: pemerintah terus melakukan perluasan distribusi minyak kita melalui BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food. Kementerian Perdagangan juga mendorong produsen minyak goreng untuk memperbanyak produksi merek pendamping atau second brand yang saat ini sudah mulai masuk secara masif ke pasaran. Penegasan pemerintah terkait harga minyak kita yang tidak naik ini disampaikan menyusul naiknya harga BBM non-subsidi yang cukup signifikan yang dikhawatirkan bisa memicu kenaikan harga berbagai komoditas.
1: Sampaikan ke teman-teman bahwa sampai saat ini tidak ada kenaikan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Jadi HET minyak goreng masih Rp15.700. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Justru kita ingin memperbanyak distribusi minyak kita itu ke pasar-pasar rakyat melalui BUMN pangan, ada Bulog, ada ID Food ya. Jadi, kalau kemarin sebagian dipakai untuk bantuan pangan, maka bantuan pangan untuk minyak tidak pakai minyak kita, tapi pakai minyak merek.
0: Merespons lonjakan harga kedelai global, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram bagi pengrajin tahu dan tempe. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan bagi masyarakat. Kenaikan harga kedelai impor yang mayoritas berasal dari Amerika Serikat berimbas langsung kepada biaya produksi pengrajin tahu dan tempe di Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan melalui rapat yang dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pemerintah resmi menggelontorkan subsidi untuk komoditas kedelai. Pada tahap awal, subsidi ini akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai impor. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban pengrajin agar tetap bisa berproduksi tanpa harus menaikkan harga jual produk secara signifikan. Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Sound of Knowledge.

0: udah siap. Oke, semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau gak dipakai, langsung dimatikan. Dan juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya gak perlu nyalakan lampu. Biar gak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat Ki, kita akan simak update informasi terbaru ya Sobat Ki, kali ini bersama dengan Bapak Bambang Rudianto, Kepala Satpol PP Kabupaten Jember. Tadi pagi tuh kita dapat pertanyaan dari pendengar Ki Radio terkait dengan kondisi PKL di sekitar Pasar Sabtuan, tepatnya di depan Rumah Sakit Paru Sabtuan. Sobat Ki, di sana kan sudah jadi bangunannya, hanya saja masih ditata untuk pagarnya, dan juga di sepanjang pagar rumah sakit itu ada banyak sekali PKL yang bisa dibilang keberadaannya itu sudah semi permanen, Sobat Ki. Ada banyak kendaraan-kendaraan dan juga ada banyak bisa dibilang bangunan-bangunan ya di kawasan tersebut yang udah stay-nya cukup lama dan cukup banyak, Sobat. Kita nantikan juga ya nanti bagaimana update-nya. Kita masih mencoba untuk terhubung dengan Bapak Bambang Rudianto, Sobat Ki, di pagi hari ini. Dan juga sekaligus mau bisa terus berkabar ya terkait dengan update informasi terbaru di perjalanan kamu pagi hari ini, Sobat. Bisa melalui WhatsApp kita di 0811 378 1029, Sobat Ki. Serta juga di hari ini tadi ya, kita sudah update bersama dengan BMKG juga. Tadi kita membahas perkiraan cuaca hari ini ya. Memang untuk dari perkiraan cuaca BMKG untuk hari ini dikabarkan akan cerah terus, Sobat. Tapi tetap hujan lokal masih akan ada potensi untuk turun di beberapa titik. Jadi tetap harus waspada, Sobat, tetap mempersiapkan alat pelindung hujan kamu ya, mengingat beberapa hari kemarin juga sempat terjadi hujan. Dan kita sudah terhubung dengan Bapak Bambang Rudianto. Senang sekali. Selamat pagi Bapak Bambang, apa kabar hari ini?
2: Selamat pagi, alhamdulillah, syukurillah, tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua.
1: Wah, senang sekali Pak, ini akhirnya kita mendengarkan lagi semangatnya Bapak Bambang ya di K Radio pagi hari ini. Ya, apa kabar nih Pak? Aman semuakah untuk kawasan Jember Kota, Pak?
2: Alhamdulillah, sampai hari ini di sini kondusif dan mudah-mudahan selalu kondusif untuk Jember.
1: Dan juga Bapak, ini ada salam dari beberapa pendengar Ki Radio yang beberapa waktu ini juga mengirimkan update kepada kami, khususnya untuk kawasan Gelada Kembar di sisi Pasar Kepatihan yang Gelada Kembar ya Bapak ya. Ini ada banyak sekali apresiasi yang disampaikan ke Satpol PP Jember karena berhasil untuk melakukan pendampingan. Jadi untuk di sana PKL-nya itu nggak sampai siang, Bapak. Biasanya pendengar kita tuh suka banget menyampaikan keluhan mereka ketika udah lebih dari jam 7, tapi masih banyak PKL-nya dan sekarang sudah aman terkendali karena terlihat mobil Satpol PP itu udah standby dari jam 5:30 pagi di sana.
2: Iya, alhamdulillah, Mbak. Jadi ini adalah kolaborasi sinergi OPD yang terkait, ada Pol PP, ada Dishub, dan juga Diskop UMKM Perindak. Alhamdulillah kita bersama-sama, dan kesadaran dari warga kita, para pedagang PKL juga semakin meningkat, dan juga kawan-kawan kita di medsos, netizen semua juga support semua terhadap kondisi yang semakin tertib, semakin nyaman, semakin bersih, seperti itu, Mbak.
1: Iya, dan juga akhirnya ada muncul pertanyaan untuk kawasan-kawasan lain nih Bapak. Termasuk juga tadi pagi ada pendengar kami yang mengirimkan kondisi terbaru di Pasar Sabtuan, sisi Rumah Sakit Paru Bapak yang baru jadi itu. Di sana kan sudah mulai penataan pagar rumah sakitnya. Tapi di sana juga kita lihat kalau masih banyak juga PKL-PKL yang di sana bisa dibilang bangunannya sudah semi permanen, Pak. Nah, untuk kawasan tersebut apakah sudah ada rencana sendiri dari Satpol PP Jember untuk kiranya nanti menertibkan kawasan tersebut, Pak?
2: Jadi secara umum, secara komprehensif, kita semua akan menertibkan, tidak hanya di dalam kota dan juga yang ada di pinggiran kota. Oleh karena itu, semua unsur mulai dari Muspika, Pol PP yang ada di wilayah, dan tentunya kita bersama-sama, Mbak. Yang pertama, kita rubah mindset hari ini, kita lebih humanis, persuasif. Kemudian semakin jelas apa yang akan kita tertibkan. Satu demi satu, pastilah kita selalu melakukan, Mbak, secara reguler ya. Hari ini memang point of view kita ada di segitiga emas yang ada di perempatan Mangli sampai Hayam Wulu, kemudian di Gajah Mada Jalan Raya Sultan Agung dan Trunojoyo Jalan Ahmad Yani, seputaran itu dulu yang di fokus awal. Namun demikian, kawan-kawan kita juga aktif melakukan sosialisasi, Mbak. Dan sosialisasinya kita juga melibatkan stakeholder lainnya, baik itu di tingkat RT RW lingkungan setempat, juga kelurahan dan juga kecamatan setempat, seperti itu, Mbak. Dan tentunya ada beberapa step ya. Kalau untuk Sabtuan itu special case karena di sana ada aset yang miliknya pemerintah provinsi, rumah sakit baru. Sampai hari ini kita masih belum mendapatkan instruksi untuk menertibkan di sana. Namun sebagai langkah awal kita preparing lah kepada saudara-saudara kita yang di sana. Alhamdulillah kemarin juga disupport oleh Pak Amsori yang juga senior di sana. Jadi ke depan tentunya ada penataan yang lebih komprehensif di sana, ada relokasi dan sebagainya. Begitu.
1: Berarti untuk relokasi dan penataan ini sebenarnya sudah direncanakan, hanya saja tinggal menunggu instruksi, begitu ya, Bapak ya?
2: Iya.
1: Baik, kemudian Pak, ini kita bergeser ke, ini masih dalam segitiga emas, berarti kawasan Jalan Kartini nih, Bapak ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, di Jalan Kartini ini juga jadi satu perhatian tersendiri, Pak. Ternyata di sosial media kita untuk Jalan Kartini ini sudah banyak sekali yang dipost oleh influencer-influencer ya, Bapak ya. Banyak yang juga takjub dan mengomentari kawasan sekitar Jalan Kartini ini, Bapak. Dan sampai sekarang juga progresnya luar biasa. Hanya saja masih belum dibuka untuk umum nampaknya untuk jalannya ya, Bapak ya. Sementara untuk update dari Pemkab sendiri, Bapak, untuk kawasan Jalan Kartini ini kira-kira kapan akan dibuka untuk umum dan siap untuk kira-kira street foodnya?
2: Jadi untuk Jalan Kartini ini surprise-nya sudah ready. Ini akan dikembangkan dulu, Mbak, sampai nanti ke Jalan Gatot Subroto arah yang ke barat. Nah, karena itu penataan kita nanti menjadi satu kesatuan, tidak parsial. Karena apa? Antara lain, saudara-saudara kita PKL yang ada di alun-alun dan sekitarnya ini jumlahnya juga lumayan besar. Kalau hanya di Jalan Kartini, nampaknya tidak bisa mengakomodasi mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu masih dilakukan progres pengembangan nantinya ke arah Gatot Subroto dan berlanjut juga nantinya ke arah Wijaya Kusuma yang akan menjadi satu kesatuan terintegrasi dengan pembangunan yang dilakukan oleh KAI, Mbak, seperti itu. Kita harapkan penataannya nanti bisa komprehensif, bisa kondusif, bisa memberikan rasa nyaman, indah, tertib bagi kita semua, seperti itu.
1: Wah, ini berarti sangat luas ya, Bapak ya, untuk proyek street food ini. Ternyata tidak hanya difokuskan di Jalan Kartini saja, karena memang tadi sudah disebutkan juga kalau jumlah PKL di alun-alun ini cukup banyak. Tapi Bapak, kira-kira untuk timeline-nya nih, Pak, mungkin boleh di-spill kira-kira mulai kapan nih, Pak, untuk bisa ada kiranya mungkin pembukaan street food-nya sendiri atau pemindahannya sendiri, apakah sudah ada timeline-nya sendiri nih, Bapak, di tahun ini?
2: Ya, untuk nantinya kami masih belum menerima bocoran, masih belum menerima bocoran. Insya Allah yang jelas pada ini, KBBD ini, pengembangan untuk yang Gatot Subroto bisa dilakukan. Dan harapan kita mudah-mudahan lah bisa terlaksana dengan lancar, kondusif, dan semua pihak bisa support, seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Ini berarti berikutnya akan eksekusi di Jalan Gatot Subroto ya, Bapak ya.
2: Oke, Mbak.
1: mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk segalanya ya Pak. Sehat selalu untuk Bapak Bambang. Dan mungkin ada himbauan tersendiri atau pesan untuk masyarakat kawasan Jember Kota nih Bapak, terutama untuk penikmat alun-alun dan sekitarnya.
2: Jadi harapan dari kami, kita ini adalah bermitra, kita ini adalah bersinergi dengan semua, baik kawan-kawan kita yang anggota Pol PP dengan saudara-saudara kita PKR semua. Marilah kita taati bersama ketentuan, langkah-langkah penertiban. Pada prinsipnya kami tidak melarang, tidak pernah melarang orang untuk berjualan, berniaga dan sebagainya. Karena itu nafkah wajib bagi mereka sehari-hari. Kami bertindak untuk mengatur, untuk menata, tentunya melibatkan beberapa UPD yang terkait. Nanti penataannya juga dari Diskop UMKM Perdagangan, dan juga kita akan melibatkan unsur yang lainnya, ada Dishub, Cipta Karya, Bina Marga, dan lain-lainnya, atau bahkan nanti juga dari Satlantas dan sebagainya. Harapan kami PKL, saudara-saudara kami, ayolah kita bersama-sama mulai menyadari dari diri sendiri-sendiri untuk yang pertama menjaga ketertiban, yang kedua menjaga kebersihan dan keindahan. Ini selalu kami lihat, kita evaluasi setelah selesai Car Free Day dan sebagainya, setiap ada event dan lainnya, selalu ada sampah yang kadang-kadang menumpuk. Kami tidak menyalahkan satu pihak, tapi kita secara bersama-sama harus memulai dari diri sendiri, kesadaran untuk mempercantik, untuk lebih bersih, lebih tertib, seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak sharingnya pagi hari ini dan juga informasinya. Mudah-mudahan kita bisa segera berbincang kembali ya Bapak ya, karena nampaknya isu di kawasan Kota Jember ini ada terus ya Bapak ya, setiap saat.
2: Ya,
1: mudah-mudahan sehat selalu untuk Bapak Bambang dan juga seluruh tim. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Bambang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Terima kasih banyak Bapak, salam sejahtera dan sehat selalu juga untuk Bapak Bambang beserta seluruh tim dari Satpol PP Jember. Senang sekali Sobat K, kita sudah berbincang ya dengan Bapak Bambang Rudianto dan kita sudah tahu update informasinya. Kalau ternyata street food ini gak cuma hanya di Jalan Kartini aja nantinya, tapi juga bakalan meluas ke Jalan Gatot Subroto, termasuk juga di Jalan Wijaya Kusuma. Dan kita nantikan aja nanti bagaimana, karena eksekusi untuk APBD-nya di Jalan Gatot Subroto ini di tahun ini, serta juga untuk kawasan tadi yang ditanyakan oleh Sobat Diana, tepatnya di sekitar Sabtuan, di sepanjang pagar Rumah Sakit Paru Sabtuan ya Sobat K, ini sudah ada rencana untuk eksekusinya Sobat K, baik itu rencana relokasi maupun penertiban, hanya saja menunggu instruksi dari pusat lagi Sobat, karena di sana dalam jangkauan tanggung jawab dari provinsi, sehingga untuk Kabupaten Jember juga masih menunggu update berikutnya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan tentu saja sesuai dengan pesan dari Bapak Bambang tadi, sama-sama kita menjaga ketertiban ya di Kabupaten Jember.
0: Kei Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kay, kali ini kita masih bergabung di WhatsApp kita juga ya, di 0811-378-1029. Dan juga kamu masih bisa terus berkabar seperti biasa. Kamu bisa dengarkan kita tidak hanya dari terestrial, tapi juga kamu bisa dengarkan kita di www.kastripradiojember.com ya Sobat Kay. Di sana streaming, kamu bisa dengarkan dari manapun, jadi aman aja ya, kamu bisa dengarkan dari manapun dan juga kamu bisa terus berkabar di WhatsApp kita. Dan ternyata sudah bergabung juga di WhatsApp ada Sobat Queen Khalfani dan juga Sobat Edi Rahma. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran juga ya untuk segala aktivitasnya Sobat Queen dan juga Sobat Edi Rahma. Untuk lagu favorit Sobat Queen ini nanti bisa di hari Sabtu dan Minggu ya di K Free Day di setiap jam 12 siang sampai jam 8 malam setiap Sabtu Minggu. Jadi sampai ketemu di hari Sabtu Minggu nanti ya Sobat Queen dan juga Sobat Edi Rahma. Mudah-mudahan sehat selalu juga untuk Sobat Edi Rahma dan keluarga serta Sobat K. Tadi kita sudah sempat kabarkan kalau di beberapa daerah hari ini tuh akan dilaksanakan aksi demonstrasi ya Sobat K, termasuk di Surabaya, pusatnya di Grahadi, kemudian juga di Makassar dan juga di DKI Jakarta, nanti pusatnya di gedung DPR MPR, ini juga masih akan terlaksana hari ini. Dan ternyata di Kabupaten Jember juga Sobat K, tepat di hari ini tanggal 15 Juni 2026, nanti akan aksinya dimulai sekitar jam 11 siang, rutenya dari Universitas Jember sampai DPRD Kabupaten Jember Sobat K. Biasanya titik kumpulnya di WU Nech ya, kita nantikan. Dan juga untuk kamu yang mungkin sekarang udah standby di sekitar WU Nech atau di sepanjang Jalan Kalimantan sampai ke gedung DPR, bisa kamu juga kabarkan update informasinya. Apakah sudah terlihat massa yang berkumpul atau mungkin sudah terlihat persiapan di titik kumpul di sekitar Universitas Jember Sobat K, bisa kamu kabarkan di WhatsApp kita juga di 0811 378 1029.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Berkaitan dengan rencana aksi hari ini, Sobat Kay, kita dapat kabar dari Sobat Haki. Kalau diperhatikan, kata Sobat Haki ya, diperhatikan oleh Sobat Haki dari aksi demonstrasi hari ini, tanggal 15 Juni 2026. Sebagai kelanjutan, aksi sebelumnya, tanggal 12 Juni 2026 dengan tuntutan yang kurang lebih sama. Tadi juga Alifa sempat baca di beberapa media juga tuntutan di 3 daerah sebelumnya, itu juga sama ya, Sobat Haki ya. Dan disebutkan juga oleh Sobat Haki kali ini, yang pertama adalah tentu saja menghentikan pemborosan APBN, yang kedua menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, yang ketiga menghentikan program MBG dan KDMP, kemudian yang keempat menghentikan militerisme di ranah sipil, yang kelima meminta presiden mengakui kesalahan pemerintah. Sobat, kayak ini dari Sobat Haki ya, mudah-mudahan hari ini bisa tersuarakan dengan baik oleh rekan-rekan mahasiswa dari sekitar Kabupaten Jember ya, walaupun titik kumpulnya Universitas Jember. Alifa yakin ini yang join gak cuma anak UNEJ aja. Di Jember ini ada banyak sekali universitasnya, Sobat Kay, ada Unipar, ada UIJ, ada juga Universitas Muhammadiyah Jember, ada UIN, Sobat Kay, ada universitas-universitas lain yang juga belum Alifa sebutkan. Dan tentu saja hari ini mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa kita, dan mungkin ada suara kelompok masyarakat sipil lainnya juga selain mahasiswa, mungkin yang sudah join juga untuk hari ini dan sudah melakukan persiapan, bisa mengabarkan ke kami juga ya Sobat di 0811 378 1029. Sesuai dengan yang sudah kita dapatkan update informasinya ya, untuk titik kumpulnya hari ini adalah di Universitas Jember, biasanya sih di Double Way UNEJ, Sobat Kay. Titik kumpulnya jam 11 siang dan sekarang sudah jam 10.59. Mungkin di antara kamu yang udah standby di sana atau mungkin ada di sekitar Universitas Jember, bisa dikabarkan apakah mungkin terlihat keramaian di kawasan tersebut. Untuk dress code-nya sendiri dikabarkan berwarna hitam nih Sobat Kay, untuk janjiannya. Mungkin sudah kelihatan ada massa yang sudah mempersiapkan diri berdress code warna hitam, bisa kamu kabarkan juga update-nya di WhatsApp kita ya Sobat di 0811 378 1029, Sobat Kay, karena ini merupakan seruan nasional ya. Kemarin yang sudah dilakukan di tanggal 12 itu menimbulkan banyak sekali pertanyaan dan menarik perhatian banyak sekali masyarakat di sosial media kita juga. Aksi demonstrasi tanggal 12 lalu ini menjadi satu trending tersendiri di X maupun di Thread, Sobat Kay, karena memang banyak yang juga bersimpati. Salah satu influencer dan artis di ibu kota juga ada yang terjun untuk memberikan makanan gratis dan juga posko kesehatan gratis di lokasi demonstrasi, Sobat Kay, yaitu Zaskia Diameka dan juga timnya ya, karena melihat antusias dari para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi. Bahkan banyak postingan-postingan mengharukan, Sobat Kay, di mana di sana juga disampaikan ada di antara mahasiswa yang mengikuti aksi di tanggal 12 lalu itu adalah mereka-mereka yang merupakan anak dari aktivis mahasiswa tahun 98, Sobat Kay. Jadi dulu tahun 98 itu bapaknya atau orang tuanya yang melakukan aksi. Nah, sekarang di tahun 2026 anak-anaknya yang ikut bergerak. Itu menjadikan sebuah sentimen tersendiri yang muncul di sosial media kita. Dan untuk hari ini sendiri, Sobat Kay, informasi terbaru yang sudah kita himpun ya, ini tidak hanya di Kabupaten Jember yang melakukan aksi yang sama sebagai aksi lanjutan, Sobat Kay, tapi juga di Makassar, di Surabaya, kemudian juga di Jakarta dilaksanakan lagi. Dan di Surabaya nanti akan ada lagi juga di tanggal 17, Sobat Kay, tepatnya lusa ya, di hari Rabu. Kita nantikan juga kira-kira nanti juga di Kabupaten Jember kira-kira siapa yang akan menemui mahasiswa untuk menjawab terkait dengan tuntutan-tuntutan yang sudah disampaikan, yang sudah disuarakan. Ini nanti kita juga akan terus kabarkan bersama. Jadi stay tune terus ya Sobat Kay. Mudah-mudahan aksi hari ini membuahkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan juga rekan-rekan mahasiswa.

0: mahasiswa Sobat Kei. Sekali lagi, untuk kamu yang mungkin sudah ada di sekitar Universitas Jember atau di sepanjang jalan Kalimantan dan juga gedung DPR, bisa dikabarkan update-nya. Apakah sudah mulai terlihat ada masa yang berkumpul Sobat Kei? Karena kita sudah dapat informasi komplitnya ya, mereka berkumpul menggunakan dress code warna hitam. Bisa kamu share juga update-nya di 08 11 378 10 29.
1: Satu 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih berkaitan dengan kasus korupsi MBG ya Sobat Kia, ternyata ada peluang dari Kejaksaan Agung untuk menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus korupsi tata kelola program MBG. Sobat K, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah menyebut pasal TPPU ini dikenakan kepada para tersangka untuk mengejar aset-aset hasil korupsi. Sobat K, hal tersebut disampaikan di hari ini ya di kantor Badan Pemulihan Aset atau BPA tanggal 15 Juni 2026 Sobat K. Febri sendiri menjelaskan, penindakan kasus korupsi ini tidak semata sebagai proses pidana dan pengembalian kerugian keuangan negara, melainkan juga untuk mengembalikan program MBG seperti tujuan awal dari Presiden Prabowo Subianto Sobat K. Kemudian ada keterangan juga dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyat yang menyebut dengan penerapan TPPU ini diharapkan dapat memulihkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh para tersangka. Sebelumnya ya Sobat, Kejaksaan Agung sudah menetapkan total 5 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program MBG oleh BGN di periode 2025 sampai 2026. 5 tersangka ini adalah ex-kepala BGN Dadan Hindayana, ex-wakil kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodwik Pusung, kaki tangan Sony, Asep Yusuf Sumantri atau AYS, dan komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal atau YAT Andri Mulyono. Sobat, kita masih nantikan juga update-nya, dan ini juga termasuk salah satu yang menjadi dasar dari tuntutan aksi di tanggal 12 kemarin, berlanjut juga sampai hari ini, Sobat K. Dan ini juga aksinya dilaksanakan tidak hanya di satu tempat untuk hari ini ya Sobat. Kita ketahui tadi di Jakarta juga akan ada aksi, kemudian juga di Surabaya juga sama, di Makassar juga sama, dan di Jember juga sama. Kita dapat informasi kalau titik kumpulnya ini mulai jam 11 siang di sekitar Universitas Jember. Rutenya, rute long march-nya nanti ada dari Universitas Jember sampai DPRD Kabupaten Jember. Jadi untuk kamu sobat yang sekarang ini kan udah jam 11.19 nih, mungkin di antara kamu melihat adanya titik keramaian massa di sekitar Universitas Jember, baik itu di Double Way, biasanya di Double Way sih ya sobat kayak kumpulnya ya, tapi untuk yang kali ini mungkin ada tempat berbeda, bisa di-share juga ke kami di 08 11 378 10 29. Begitupun mungkin di sepanjang jalan Kalimantan sampai gedung DPR sudah mulai terlihat ada pergerakan yang terjadi sobat, bisa kamu kabarkan juga update-nya melalui WhatsApp kita di 08 11 378 10 29 seperti biasa sobat.
0: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Menjelang kepulangan 1383 jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan, Kementerian Haji Kemenhaj Pamekasan menyiapkan mekanisme penjemputan. Kepala Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim menyampaikan, keluarga jemaah yang hendak menjemput di bandara diperbolehkan dengan ketentuan melapor ke KBIH yang selanjutnya akan meneruskan laporan tersebut kepada Kemenhaj untuk penerbitan surat pengantar penjemputan. Kemenhaj Pamekasan juga telah menetapkan 5 titik penjemputan. Penyambutan awal akan dilaksanakan di Masjid Agung Asyuhada yang dihadiri Bupati Pamekasan. Selanjutnya, jemaah haji akan diarahkan ke sejumlah pondok pesantren sebagai titik lanjutan penjemputan oleh keluarga.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Menyikapi lonjakan harga BBM non-subsidi, Gubernur Jawa Tengah langsung menyiapkan langkah antisipasi ketat guna meredam dampak kenaikan harga bahan pokok. Gubernur menegaskan tim pengendalian inflasi daerah segera digandeng bersama Bank Indonesia dan BUMD untuk memperketat pantauan harga pangan di lapangan secara real-time. Lutfi juga memberikan peringatan keras kepada para spekulan nakal dan memerintahkan BUMD untuk langsung mengambil alih operasi pasar jika ditemukan adanya lonjakan harga bapok ting yang tidak wajar. Langkah cepat Pemprov Jawa Tengah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi daerah.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Ribuan lulusan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Bojonegoro setiap tahun memasuki dunia kerja, namun tidak semuanya berhasil langsung terserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Bahkan hingga kini, lulusan SMK masih menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Mahmudi mengatakan, pemerintah terus berupaya memperluas akses kerja melalui bursa kerja khusus yang tersebar di berbagai satuan pendidikan. Sementara hasil tracer study menunjukkan sebanyak 2.872 tenaga kerja berhasil ditempatkan melalui seluruh BKK yang ada di Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita masih menantikan update terkait dengan aksi demonstrasi yang akan dilakukan hari ini ya Sobat Gay, yang di mana titik kumpul ya dari Universitas Jember, kemudian nanti akan march menuju ke long march maksud Alifa menuju ke DPRD Kabupaten Jember. Kita nantikan bersama karena nanti Gay Radio masih akan lanjut di jam 2 siang ya Sobat Gay. Sekarang waktunya Alifa untuk pamit dulu dari Gay Perspektif siang hari ini. Tapi santai aja, setelah ini akan kita putarkan lagu-lagu terbaik dan juga konten-konten terbaik untuk kamu dengarkan sampai jam 2 nanti ya. Nanti jam 2 akan dilanjutkan sampai jam 8 malam oleh Raffiana Risdianti. Jangan lupa makan siang Sobat Gay, untuk kamu khususnya yang akan melakukan aksi demonstrasi di siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, jangan lupa makan, bawa perbekalan yang cukup, air putih, air mineral jangan sampai kurang. Pastikan kamu memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh harian kamu dengan baik, karena kita sudah masuk musim kemarau Sobat Gay. Dan tentu saja ya, meskipun musim kemarau bukan berarti tidak akan ada hujan sama sekali. Jadi masih ada potensi hujan lokal yang bisa saja terjadi. Jadi tetap kamu harus siapkan alat pelindung hujan kamu masing-masing ya Sobat Gay. Alifa pamit, sampai ketemu di Gay Perspektif berikutnya jam 2 siang nanti ya, sampai jam 8 malam. Satu single dari Milky featuring David Guetta untuk kamu berikut ini.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Perlindungan perempuan dan anak, pemberantasan perdagangan orang, Sat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat menemukan adanya tindak kekerasan dalam aksi perundungan yang dialami bocah 6 tahun di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Kedua terduga pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Sinta, mengaku telah melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP. Pihaknya juga akan meminta hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo serta akan memanggil kedua terduga pelaku dan sejumlah saksi lainnya untuk dimintai keterangan. Sementara dari hasil analisa rekaman kamera CCTV, ditemukan adanya unsur tindak kekerasan yang dialami korban. Meskipun masih berusia di bawah umur, yakni 14 tahun dan juga 18 tahun, namun keduanya terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman di bawah 5 tahun penjara. Orang tua korban pun berharap kedua pelaku yang telah merundung anaknya hingga mengakibatkan tersengat aliran listrik dihukum berat setimpal dengan perbuatannya.
2: Yang kami lihat dari CCTV memang ada unsur kekerasan terhadap korban. Korban itu ditaruh di tiang, memang tiang itu tadinya mungkin dikiranya tiang itu tidak ada listrik. Nah, ternyata pas ditaruh di tiang tersebut ada aliran listrik di situ. Dan kami sudah cek TKP, memang ada terjuntai kabel listrik yang memang terbuka, terkelupas, sehingga kalau tersentuh tiang itu akan kena listrik. Diduga pelaku itu masih di bawah umur dan ancamannya kami buat Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancamannya sih masih di bawah 5 tahun.
1: Perbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya dapat Anda saksikan 1 jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge. K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
3: Selamat siang Sobat K di jam 2. Tentu saja K-Perspektif lanjut bareng dengan Rafiana Sobat. Sampai jam 8 malam ya Sobat K. Dan tentu saja sudah banyak banget pembahasan yang akan kita bahas, isu-isu terhangat di siang hari ini Sobat K. Untuk kamu juga yang lagi beraktivitas, semangat selalu ya, karena napaknya cuaca juga sangat terik dan panas banget kondisinya Sobat K. Beberapa hari yang lalu dari Jumat kemudian Sabtu Minggu ya, itu hujan Sobat di wilayah Kabupaten Jember. Jadi lumayan agak dingin ya Sobat K. Tapi kalau di siang hari itu emang lagi terik banget. Jadi yang mau melakukan aktivitas, apalagi mobilitas kesana kesini menggunakan roda 2, yang kerjaannya di bawah sinar matahari, jangan lupa untuk double protection untuk kulit kamu, menggunakan tabir surya ya atau sunscreen. Itu penting banget Sobat. Perempuan atau laki-laki itu penting banget, karena sangat membantu untuk hidrasi tubuh kamu Sobat K. Di siang hari ini tentunya di K Perspektif nanti kamu juga boleh banget untuk berkabar di WhatsApp yang sama di 0811 378 1029. Silakan ya Sobat K yang mau berkabar, aku tunggu tentunya. Satu single pembuka dari Shakira dan Burna Boy, Die Die.

Dai Dai dari Shakira dan Burna Boy. Ini menjadi lagu dari World Cup tahun ini ya Sobat K, di mana Shakira kembali menyanyikan jingle untuk World Cup 2026. Siapa nih Sobat K di antara kamu yang ngikutin banget pertandingan demi pertandingan hingga Senin dini hari tadi ya, Jepang melawan dengan Belanda. Waduh, sangat sengit sekali ya taktiknya tuh kalau kamu ngikuti dari awal tuh emang bener-bener oke sih, apalagi Jepang bisa nahan Belanda dengan skor 2-2 imbang tuh udah bener-bener cool banget, keren ya. Ini adakah tim kesukaan kamu atau tim favorit Sobat K di tahun ini lagi jagoin siapa nih Sobat? Boleh dong di spill-spill yang lagi nonton World Cup atau Piala Dunia 2026, kira-kira perkiraan kamu siapa nih yang mau jadi juara dunia tahun ini Sobat K, 2026. Pasti adalah ya perkiraan-perkiraan gitu, ya buat seru-seruan aja. Nah kalau kita lihat Sobat, tadi malam ya dini hari, pada Senin dini hari tadi, di mana Jepang meraih hasil penting pada laga pertama grup F Piala Dunia 2026. Berhadapan dengan Belanda di Dallas Stadion pada Senin dini hari, dan berhasil memaksakan hasil imbang 2-2 setelah dua kali tertinggal. Nah, pertandingan berlangsung dalam dua babak yang sangat berbeda. Setelah bermain tanpa gol pada babak pertama, kedua tim tampil lebih agresif setelah jeda dan menghasilkan 4 gol yang menghibur penonton. Belanda sempat berada di atas angin ketika Virgil van Dijk yang membuka skor pada menit ke-50. Tetapi Jepang merespon dengan cepat lewat gol Keito Nakamura 7 menit kemudian. Kemudian Crescencio Summerville kembali membawa Belanda unggul pada menit ke-64. Akan tetapi Jepang berhasil menunjukkan mentalitas kuat dan menyamakan skor melalui Daichi Kamada pada menit ke-89 untuk mengamankan 1 poin berharga. Nah, hasil imbang ini tidak hanya lahir dari semangat juang para pemain Jepang aja ya, tapi ada peran besar yaitu pelatih Hajime Moriyasu yang mampu membaca jalannya pertandingan dan mengambil keputusan penting pada momen krusial. Ketika tertinggal 2-1, Moriyasu ini memilih untuk melakukan penyegaran di sektor serang. Junyaito, Yukinari Sugawara, dan Koki Ogawa ini dimasukkan untuk meningkatkan intensitas serangan Jepang. Perubahan tersebut langsung memberikan dampak positif. Jepang menjadi lebih agresif dalam menekan pertahanan Belanda dan mampu untuk menciptakan lebih banyak ancaman di area kotak penalti. Gol penyeimbang pada menit ke-89 ini menjadi bukti efektivitas keputusan tersebut, di mana sundulan Koki Ogawa menjadi awal terciptanya gol sebelum bola mengenai Daichi dan masuk ke gawang Belanda. Kemampuan Jepang ini untuk bangkit dari situasi sulit menjadi sorotan ya Sobat K. Mereka tidak kehilangan fokus meskipun dua kali tertinggal dari lawan yang secara kualitas memang diunggulkan. Nah, performa tersebut yang mendapat pujian dari sejumlah pengamat sepak bola, di mana Moriyasu dinilai berani untuk mengambil risiko dengan melakukan perubahan yang tepat pada fase penting pertandingan. Dan bisa kita lihat ya bahwa mentalitas Jepang ini juga sangat luar biasa dan mendapatkan apresiasi juga dari mantan kiper timnas Inggris yaitu Paul Robinson, di mana Jepang telah melakukannya dan mereka tetap fokus pada tugas mereka dan berjuang serta bekerja keras untuk menemukan jalan kembali ke permainan. Yang intinya ya Sobat K, emang harus tenang kemudian bangkit lagi walaupun pernah tertinggal di awal permainan, tapi Jepang ini memang mentalitasnya kokoh banget Sobat K. Dan dia benar-benar gak kedistract sama lawan ya, akhirnya bisa bangkit dan menyamakan kedudukannya dengan Belanda 2-2.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Buntut korupsi MBG dari Kejagung ini bakal memeriksa seluruh pengadaan di BGN. Dari Kejaksaan Agung atau Kejagung mengaku bakal memeriksa seluruh pengadaan barang di Badan Gizi Nasional atau BGN buntut dugaan kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, yaitu Febri Adriansyah, mengatakan saat ini dugaan markup terjadi pada pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, dan TV. Akan tetapi ia menyebut bahwa penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP akan mengecek seluruh pengadaan barang untuk program MBG. Karena semua pengadaan ini akan diteliti dan pihaknya bekerja sama dengan BPKP. Nantinya dilihat terkait dengan kewajaran-kewajarannya. Dan semuanya nanti pasti akan dibuka di publik. Dari Febri juga mengatakan, pihaknya juga masih mendalami berapa besaran markup dan keuntungan yang diterima para tersangka. Ia memastikan bahwa pengusutan hingga tuntas ini dilakukan guna mengembalikan program MBG seperti rencana awal. Jadi kalau seandainya benar, nanti vendornya betul-betul dari penghasilan sekitar sayur atau ayam, nah ini yang harusnya dilakukan, makanya diproses. Jadi nantinya akan dibuka dan kemudian tujuannya seperti apa, karena ingin mengembalikan tujuan baik dari program MBG ini. Dari Kejagung juga telah menetapkan total 5 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis periode 2025-2026. Kelimanya yaitu ex-Kepala BGN Dadan Hindayana, kemudian ex-Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung, kaki tangan Sony Asep Yusuf Soantri, dan Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal Andri Mulyono. Dalam perkara ini Kejagung menjelaskan bahwa program MBG seharusnya dikelola oleh Yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Nah selain itu banyak yayasan sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Selanjutnya, terdapat markup harga untuk pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG, mulai dari 21.800 unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah, kemudian 32.000 pasang sepatu dan 31.900 unit tablet serta 5.400 unit televisi 75 inch.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan, Jemaah Haji Kloter Sub-83 Embarkasi Surabaya mulai bergeser dari Mekah menuju Madinah. Pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Arab Saudi. Proses keberangkatan berlangsung tertib dengan pengawasan ketat dari petugas kloter untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan seluruh jemaah. Sebelum rombongan diberangkatkan, petugas melakukan pengecekan koper bawaan jemaah guna memastikan seluruh barang telah tercatat dan dimasukkan ke bagasi bus sesuai prosedur. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya barang tertinggal maupun tertukar selama perjalanan.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Jemaah haji asal Kabupaten Situbondo yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 87, 88, 89, dan 91 dijadwalkan akan tiba kembali di tanah air melalui Surabaya pada tanggal 24 Juni 2026 mendatang. Rifan Junaidi selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Situbondo bilang saat ini para jemaah masih berada di Mekah untuk menyelesaikan rangkaian ibadah tawaf ifadah yang dilakukan secara bertahap dan bergantian karena padatnya antrian jemaah dari berbagai belahan dunia di Masjidil Haram. Seluruh jemaah haji asal Situbondo diwajibkan untuk menuntaskan rukun haji tawaf ifadah tersebut paling lambat sebelum tanggal 17 Juni 2026.
3: Baik kawan, selamat siang. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Museum Sains Raksasa segera hadir di Kota Batu. Kota Batu akan segera memiliki destinasi wisata edukasi baru berupa Museum Mega Sains dan Budaya yang dikembangkan oleh Jatibah Group. Museum ini diklaim sebagai Museum Sains pertama dan terbesar di Indonesia yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 2 hektar. Museum tersebut akan menghadirkan lebih dari 400 alat peraga interaktif dengan berbagai tema pembelajaran modern, mulai dari kecerdasan buatan atau AI, dunia astronot, robotika, hingga sejarah peradaban Islam. Konsepnya dirancang agar pengunjung dapat belajar sambil menikmati pengalaman wisata yang menarik dan interaktif. Kehadiran Museum Mega Sains dan Budaya diharapkan semakin memperkuat posisi Kota Batu sebagai pusat wisata edukasi nasional sekaligus meningkatkan literasi sains masyarakat. Museum ini ditargetkan menjadi salah satu ikon wisata baru yang menarik minat wisatawan dari berbagai daerah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pura Mangkunegaran Solo menyiapkan acara peringatan Satu Suro secara unik dan sakral dibandingkan tradisi Suro tahun-tahun sebelumnya. Dan rangkaian tirakatan akan digelar selama 24 jam. Rangkaian peringatan sepanjang 24 jam ini tidak dirancang sebagai perayaan, melainkan sebagai tirakat, yakni perjalanan ke dalam diri yang dijalani bersama dengan sadar. Selain itu, disiapkan seluruh rangkaian seperti kirab pusaka dalam yang berjalan tanpa bisu mengelilingi tembok luar pura.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Komando di titik 71 Kelurahan Siring di Kecamatan Porong Sidoarjo masuk status kritis. Volume lumpur dan air di dalam kolam penampung disebut telah melampaui ketinggian tanggul 15 meter, sehingga berpotensi mengancam jalur kereta api dan jalan nasional. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS kini harus bekerja ekstra keras untuk mengantisipasi potensi luberan. Pengendapan lumpur di Kelurahan Siring dilaporkan telah melampaui batas tanggul dan mengancam infrastruktur vital di sekitarnya. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Gempol Sari, Kecamatan Tanggulangin. Rembesan air lumpur mulai muncul di beberapa titik tanggul, memicu kekhawatiran warga yang masih trauma dengan peristiwa jebolnya tanggul pada tahun 2014 silam.
1: Ini harus menjadi perhatian serius ya bagi pemerintah. Kalau memang ada beberapa titik-titik tanggul yang kritis ya, baik di Siring ataupun di titik tanggul yang lain. Karena di sekitar lumpur lapindo tersebut, itu kan mengalami land subsidence ya, penurunan tanah ya. Artinya kalau tidak betul-betul diantisipasi, tidak segera ditanggulangi, maka bisa sangat membahayakan sekitarnya.
2: Kami sudah melakukan monitoring dan pemantauan di lokasi. Saat ini sesuai yang kami lihat, karena memang musim kemarau ya tanggul saat ini masih dalam kondisi aman. Tetapi kita perlu menjadi catatan bahwa ketika terjadi hujan deras atau cuaca ekstrim, maka ini yang perlu diantisipasi adalah genangan air yang di air kolam penampungan.
0: Pemirsa, Dewan Pers memaparkan capaian kinerja tahun 2026 sekaligus menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi industri media di tengah disrupsi digital dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Dewan Pers menegaskan pentingnya perlindungan hak ekonomi atas karya jurnalistik untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional. Dalam paparan yang dihadiri Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat, Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto, serta para Ketua Komisi, Dewan Pers menyampaikan sejumlah tantangan besar yang dihadapi saat ini di industri media nasional. Kemerdekaan pers dinilai tidak hanya bergantung pada profesionalisme wartawan, namun juga pada kesehatan ekonomi perusahaan pers. Disrupsi digital disebut telah menekan industri pers, mulai dari meningkatnya PHK, maraknya disinformasi dan misinformasi, hingga ketimpangan pendapatan iklan digital yang lebih banyak dinikmati platform digital besar dibandingkan perusahaan pers.
3: Dalam hal itulah kita makanya sekarang ini sedang menyusun satu pikiran, peraturan, rancangan akan kami sampaikan satu kepada Kementerian Hukum

0: melindungi apa ya, agar karya jurnalistik itu juga mendapat pelayanan yang wajar, itu bagian dari pelindungan masyarakat dari kehadiran teknologi digital yang kemudian mengambil seenaknya. Jadi itu bagian dari pelindungan komunitas pers. Yang satu lagi, kami juga sedang menyiapkan satu usulan pemikiran kepada Komdigi, melindungi warga masyarakat jangan sampai jadi korban disinformasi.
1: Pemirsa, perbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya akan hadir satu jam mendatang.
2: Kembali di K Perspektif, baru dengan Raviana Sobat K di sore hari ini. Di jam 3 ya, mengawali informasi di jam 3 sore, ini masih terkait dengan dampak yang terjadi setelah adanya peningkatan atau penambahan harga ya untuk BBM non-subsidi, terutama untuk Pertamax dan Pertamax Green. Nah, dari adanya penambahan harga tersebut Sobat K, karena harga BBM naik ya, terutama untuk non-subsidi, sehingga dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menyebut masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait potensi penyesuaian tarif angkutan umum setelah kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Dari Nyono, Kepala Dishub Jatim memastikan hingga saat ini masih belum ada perubahan tarif untuk angkutan umum meskipun sejumlah perusahaan angkutan telah mengajukan penyesuaian harga. Dari sisi angkutan umum, ini masih belum ada penyesuaian tarif. Tapi dari beberapa perusahaan sudah mengajukan penyesuaian. Jadi pihaknya menunggu dulu karena masih ada keputusan dari pemerintah pusat. Nyono juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk menetapkan kenaikan tarif angkutan umum karena dampak kenaikan harga BBM. Nah, menurutnya, pemerintah pusat memiliki formula melalui keputusan eskalasi untuk menentukan penyesuaian tarif angkutan umum. Nyono menjelaskan, kewenangan di Subjatim hanya mencakup pengaturan tarif angkutan antar kota dalam provinsi dan penyeberangan dalam wilayah provinsi. Sementara, untuk kebijakan yang bersifat nasional merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Untuk saat ini, Nyono memastikan masih belum ada keputusan terkait dengan kenaikan tarif angkutan atau AKDP maupun penyeberangan. Selain itu, di Subjatim juga mengaku sudah melakukan pembahasan dengan Organisasi Angkutan Darat atau Organda. Namun, masih terbatas menunggu kepastian kebijakan eskalasi pemerintah pusat. Sementara itu, Organda Jatim menyoroti lonjakan harga komoditas global serta masih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat yang kian mempersulit sektor transportasi umum. Firmansyah Mustafa, Ketua DOD Organda Jatim juga menjelaskan, para pengusaha angkutan darat dan penyeberangan laut kini menghadapi kondisi dilematis untuk menyesuaikan tarif transportasi di tengah lonjakan harga dampak melemahnya ekonomi. Mustafa juga menyebut, sejak terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak, non-subsidi, dan fluktuasi ekonomi turut berdampak pada lonjakan harga komponen cadangan, ban hingga pelumas. Ia juga mencontohkan komponen oli kualitas terbaik untuk armada bus antar kota ini sudah tembus harga 12 juta per drum dengan kapasitas 200 liter, melonjak signifikan dari harga sebelumnya di kisaran 7,5 juta. Satu armada bus berarti diketahui membutuhkan 25 liter oli ya Sobat K, untuk sekali penggantian sekitar 10.000 km. Nah, di jalur padat seperti Surabaya-Jakarta, jarak tersebut bisa ditempuh dalam waktu 10 hari. Sehingga masyarakat melihat kalau bus luar kota sekarang memang bagus-bagus ya, ada double decker atau sleeper bus, namun mereka tidak melihat operasionalnya. Dan kini istilahnya masih bisa dikatakan untungnya juga sedikit ya Sobat K. Dan kondisi tersebut membuat pengusaha transportasi kelas ekonomi yang tarifnya diatur oleh pemerintah berada di ujung tanduk, sehingga pihak pengusaha juga tidak bisa asal-asalan untuk menaikkan tarif di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil ini, Sobat K. Kalau dilihat memang sangat dilematis ya, dengan harga yang BBM semakin naik, oli juga semakin naik, tetapi untuk harga kenaikan atau tarif angkutan umum ini masih belum ada keputusan dari pemerintah pusat. Tapi untuk saat ini kalau menaikkan dengan harga yang ya sembarangan gitu ya, ini pun juga sangat sulit Sobat K, apalagi dengan kondisi ekonomi yang masih fluktuasinya masih belum stabil, sehingga dari pihak Organda juga masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat bagaimana untuk harga dari tarif angkutan umum.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat sore Sobat K, tentunya masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana. Dan di sore hari ini ya, tadi juga sudah di-spill Sobat K bahwa di bundaran DPR akan dilakukan aksi di mana nantinya untuk mahasiswa dari Universitas Jember ya bergerak ke DPR Kabupaten Jember untuk melakukan aksi terkait dengan seruan aksi Indonesia Cemas. Nah, untuk melihat bagaimana kondisinya di sana dan seperti apa aksinya, kita juga telah terhubung bersama dengan Sobat Toto, reporter dari K Radio, untuk bisa menjelaskan bagaimana kondisi terkini yang ada di bundaran DPR. Selamat sore, Sobat Toto.
2: Iya, selamat sore.
1: Silakan untuk informasinya.
2: Baik, ini saya sudah berada di bundaran DPR di mana ratusan mahasiswa tergabung dari aliansi Payung serta aliansi Konsisten serta menggelar aksi unjuk rasa dengan mengenakan teriak-teriak para mahasiswa menggelar orasi terkait berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Diantaranya seperti kenaikan harga BBM, juga dalam nilai tukar rupiah, program prioritas pemerintah seperti MDP yang berkuat ternyata banyak kasus korupsi di dalamnya, serta kebijakan-kebijakan lain yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Para massa memperkenalkan Indonesia Cemas serta membawa api ke bendera organisasi seperti BNI, BNU, dan BNN. Mereka mengikut akhirnya kebijakan yang berkembang terhadap rakyat kecil. Dan saat ini saya sudah bersama korlap aksi yaitu Alvin Maulana. Selamat sore Mas Alvin.
3: Selamat sore.
2: Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait aksi kali ini seperti apa dan apa saja tuntutan dari teman-teman aksi.
3: Ya, baik, terima kasih. Pertama, ialah kita melakukan gerakan kolektif yang datang dari teman-teman Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Jember dan bersama kawan-kawan Payung Jember yang meliputi TNI, IMF, HMI, dan juga BEMNI. Dalam pagi gerakan ini, kita dalam mengangkat Indonesia Cemas, kita menuntut untuk bagaimana pemerintah pusat mendengarkan keluhan yang ada di masyarakat bawah. Persoalan-persoalan tentang kenaikan harga BBM, terkhususnya ialah kelangkaan Pertalite. Mau tidak mau, masyarakat ialah beralih kepada Pertamax dan harga Pertamax yang sangat melangit. Dan juga tentang persoalan program-program prioritas pemerintah pusat yang ini adalah terjadi korupsi-korupsi dan juga hal-hal yang itu merugikan masyarakat. Persoalan contoh seperti MBG, seperti tadi KIP. Kita dari mahasiswa Jember ini meminta pengawasan tepat terhadap program-program pemerintah. Jangan sampai adanya program ini ialah menjadi krisis ekonomi terhadap masyarakat di Indonesia khususnya. Dan juga kita mengangkat persoalan dalam undang-undang Polri dan juga undang-undang TNI. Undang-undang Polri baru disahkan kemarin ya, bahwa kedudukan Polri bisa masuk ke masyarakat sipil. Dan untuk TNI, kita menyampaikan bahwa yang untuk TNI masuk ke ruang-ruang sipil. Yang ini terjadi hingga masyarakat merasa ketakutan dan juga masyarakat merasa ketakutan dalam keadaan.
2: Mungkin ada beberapa tuntutan yang ingin disampaikan kepada perwakilan kita TNI itu.
3: Nah, untuk tuntutan kita fokus pertama ialah tentang persoalan harga BBM dan juga tentang persoalan bahan pokok yang sekarang lagi melangit, lagi mahal, dan posisi ekonomi masyarakat ini ialah jangan sampai pemerintah tidak membuka pintu dan juga tidak membuka mata sehingga masyarakat di bawah merasa resah terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Harusnya pemerintah peka terhadap keadaan kondisi yang ada di Kabupaten Jember.
2: Baik, terima kasih Mas Alvin Maulana untuk informasi hari ini. Dan seperti untuk pengamanan aksi kali ini, apa saja sudah bahwa setelah kemudian sudah telah di besok pagi di halaman kantor DPRD. Dan bagi para pengendara yang saat ini hendak melintas di bundaran DPRD, dapat memilih jalur alternatif lain agar perjalanan tidak terganggu meski petugas kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas untuk berlangsungnya aksi. Demikian informasi sementara yang dapat saya sampaikan kembali ke studio sudah terakhir.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Sobat Toto yang saat ini sedang berada di Bundaran DPR untuk meliput bagaimana aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang dilakukan di sore hari ini ya Sobat K. Dan tadi juga telah dijelaskan oleh Korlap aksinya juga terkait dengan Indonesia Cemas dan juga ada beberapa tuntutan yang nantinya akan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Terima kasih untuk informasinya Sobat Toto dan selamat untuk melanjutkan dan selamat untuk bertugas kembali ya di sore hari ini. Dan untuk kamu yang akan melakukan perjalanan ke daerah Bundaran DPR, karena tadi ada beberapa himbauan juga ya dari Sobat Toto bahwa kondisi arus lalu lintas lumayan padat, mungkin bisa untuk mencari alternatif lain karena masih dilakukan aksi, jadi lumayan agak padat ya kondisi arus lalu lintas di sekitar Bundaran DPR. Untuk informasi selengkapnya nanti juga kita akan bantu update ya dan terus kita akan informasikan. Jadi kalau kamu ada informasi penting lainnya boleh ditambahkan ya Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp ke Radio di 0811 378 1029.
0: Hey Radio,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Satu single dari Iqbal Ramadan, Rindu Sendiri, dari film Dilan 1990 ya Sobat K. Masih di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K, dan kita geser ke informasi selanjutnya. Menjelang di jam 4 sore, kita akan bahas satu informasi. Ini terkait dengan dampak pelemahan rupiah ya Sobat K. Dan dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya harga kebutuhan pokok ini mulai dirasakan oleh para pengemudi ojek online di Kabupaten Jember. Nah, untuk meringankan beban tersebut, sebanyak 100 pengemudi ojol perempuan menerima bantuan sembako dari seorang mantan driver ojol asal Indonesia yang kini menetap di Amerika Serikat. Bantuan disalurkan melalui komunitas Pasukan Aman Kebaikan atau PASKIP Jember di Alun-Alun Jember akhir pekan kemarin. Ketua PASKIP Jember Ardiana mengatakan, bantuan berasal dari Bunda Indah yang sebelumnya pernah bekerja sebagai pengemudi ojol sehingga memahami kondisi yang saat ini dihadapi para driver. Ardiana menjelaskan melemahnya rupiah dan kondisi ekonomi yang lesu berdampak pada meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok. Situasi tersebut menjadi perhatian Bunda Indah meski kini tinggal di Amerika. Hingga akhirnya memutuskan membantu 100 pengemudi ojol perempuan di Jember. Setiap penerima mendapatkan paket sembako berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, hingga goreng, minyak goreng 1 liter, mie instan, serta sejumlah kebutuhan lainnya. Para driver mengaku penurunan pendapatan mulai dirasakan sejak akhir tahun 2025. Menurutnya, jumlah pesanan ini semakin berkurang sehingga para pengemudi harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan order. Mereka berharap kondisi ekonomi nasional segera membaik agar harga kebutuhan pokok lebih terjangkau dan mendapatkan untuk para pengemudi ojol ini kembali meningkat, serta pemerintah mampu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah agar daya beli masyarakat tidak terus tergerus.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Raisa terjebak nostalgia baru saja diputarkan ya menjelang di jam 4 sore. Begitupun ada Sobat Arif nih yang bergabung melalui saluran WhatsApp Keradio. Coba kita simak informasinya berikut ini.
1: Saya dari Sumatera mau ke Danau Toba. Dialihkan lewat Berantas. Berantas tembus Kalimantan. Dan 14 tembusnya. Kalau untuk motor bisa lewat, mobil ini diputar-putar. Saya dari Sumatera mau ke Danau Toba, dialihkan lewat Berantas. Berantas tembus Kalimantan dan 14 tembusnya. Kalau untuk motor bisa lewat, mobil ini diputar-putar.
0: Terima kasih informasinya Sobat Arif yang nampaknya sedang melakukan perjalanan dan dari arah Kalimantan ya, mau ke daerah Jalan Danau Toba dan mungkin karena dampak dari aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang ada di bundaran DPR sehingga untuk roda 4 di

0: Sudah di jam 16:15 ini ya Sobat K, dan tentunya masih bersama dengan Raffiana di K Perspektif. Terlihat untuk kondisi traffic di wilayah lingkar kampus lumayan padat untuk masyarakat yang melakukan aktivitasnya, udah terlihat di Jalan Danau Toba terutama. Ini udah banyak banget, dan tadi sempat ada antrian kendaraan yang cukup mengular di lampu merah Mastrip ya Sobat K. Jadi stay safe, hati-hati selalu Sobat. Dan bagaimana kondisi di bundaran DPR, karena nampaknya masih ada aksi ya, jadi lumayan padat dan macet. Sehingga untuk pengendara roda 4 tadi informasinya dari Sobat Arif dialihkan tadi Sobat K, yang mau ke arah Danau Toba itu memutar. Nah, untuk roda 2 sepertinya masih bisa ya untuk melintas di daerah bundaran DPR ya, walaupun sedikit merambat, jadi lebih baik untuk cari alternatif lain Sobat, karena aksinya masih dilakukan ya hingga sore hari ini. Untuk informasi lainnya yang mau share boleh banget kirimkan aja ke WhatsApp Kiredio di 0811 378 1029.
1: K Perspektif bersama Raffiana Rizdianti.
0: Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat, kita akan geser ke informasi berikutnya. Terkait dengan penataan di kawasan Geladak Kembar ya, yang ada di Jember Sobat K, kita pun juga lihat bahwa setiap pagi masih banyak penjual yang berada di sana hingga siang. Nah, sebenarnya kalau aturannya ya Sobat K, itu kalau dari himbauan yang telah disampaikan kepada penjual yang ada di sana tuh maksimal 6:30 pagi itu harus udah bersih dan selesai gitu ya. Tapi kadang kita saat melintas di daerah Geladak Kembar tuh masih banyak penjual yang berjualan di bahu jalan Sobat, dan akhirnya bikin macet karena kan pembeli juga akhirnya parkir ya di daerah sana. Jadi lumayan agak crowded Sobat, dan ini juga dikeluhkan oleh banyak masyarakat. Itu pun yang masuk juga ke WhatsApp Ke Radio. Kalau saat berangkat kerja di jam-jam sibuk itu sekitar jam 6:30 atau sampai jam 7:30 gitu ya, jam-jam berangkat kerja, berangkat sekolah gitu, itu lumayan macet Sobat, dan emang sedikit mengganggu gitu ya untuk kondisi arus lalu lintas yang ada di sana. Dan ini juga dilema, dan bisa dikatakan ya dilema gitu, dimana kawasan Geladak Kembar ini juga merupakan jantung kota Jember ya, yang selama ini memang dikenal sebagai urat nadi dari lalu lintas sekaligus perputaran ekonomi mikro, dan menjadi panggung pembuktian apakah ketertiban kota ini bisa berjalan beriringan dengan urusan dari masyarakat yang mencari nafkah di sana, terutama para pedagang. Nah, ketegangan antara estetika kota dan urusan isi perut ini bukan tidak pernah diatensi oleh pemerintah daerah. Tapi dari Pemkab Jember melalui Satpol PP diketahui telah berulang kali untuk turun tangan. Dari Kepala Satpol PP Jember, Bambang Rudianto juga mengatakan, penertiban ini sudah seringkali dilakukan. Dalam setiap penertiban itu, alih-alih membawa pentungan dan ketegangan, para petugas disebut berdialog dengan pendekatan humanis terhadap para PKL. Langkah ini diambil demi mengurai benang kusut kemacetan di jalur padat tanpa harus mematikan mata pencaharian warga. Karena kita juga paham ya Sobat K, dan memang mereka sedang berjualan untuk mencari nafkah, dan dari Satpol PP ini sebenarnya konsepnya bukan melarang, tapi menggeser ke tempat yang lebih layak atau lebih rapi seperti itu. Menurut Rudi, petugas di lapangan ini tidak hanya sekedar memberi perintah, tetapi juga membekali pedagang dengan peta zonasi, di mana sebuah panduan tertulis mengenai wilayah mana yang legal untuk mengais rezeki dan mana yang tabu untuk disentuh. Sehingga para PKL ini secara perlahan diarahkan ke kantong-kantong resmi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Strategi merangkul tanpa memukul ini diharapkan untuk menumbuhkan kesadaran pedagang secara perlahan, mengurangi semerawutnya Geladak Kembar, sehingga lalu lintas di sekitar jalan kembali normal. Saat para PKL ini kembali kambuh, Rudi juga meyakinkan bahwa penataan ini bukan bentuk arogansi kekuasaan, tetapi sebagai upaya negosiasi ruang. Karena menurutnya, pemerintah daerah berada di posisi yang dilematis, namun harus tegas memilih jalan tengah. Karena jalanan ini kan milik bersama ya, sehingga kenyamanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Tetapi hak hidup pedagang juga harus dikawal.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya Rosid Romansyah dari Kerido Jember. Jembatan Merawan di Kecamatan Silo Jember tetap berdiri kokoh dan aktif dilintasi kereta api meski telah berusia lebih dari satu abad. Jembatan sepanjang 178 meter dengan ketinggian sekitar 60 meter ini merupakan jembatan kereta api terpanjang di wilayah KI Daup 9 Jember. Manajer Hukum dan Humas KI Daup 9, Cahyo Widiantoro bilang, Jembatan Merawan dibangun pada tahun 1901 hingga 1902 dan hingga kini masih menjadi jalur vital penghubung Jember Banyuwangi. Keunikannya terletak pada posisi jembatan yang berada di antara terowongan Merawan dan terowongan Garahan, serta berdiri di atas kawasan permukiman dan perkebunan. Untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api, KAI terus melakukan inspeksi dan perawatan rutin terhadap seluruh komponen jembatan. Selain bernilai sejarah, jembatan Merawan juga menjadi daya tarik karena menyuguhkan panorama alam kawasan Gumitir yang indah bagi para penumpang kereta api.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Eko Margianto mengakui pendapatan pajak dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang masih jauh dari target. Menurutnya, dari target pendapatan parkir 23,4 miliar, sekarang ini yang terrealisasi baru 4,3 miliar rupiah. Itu artinya baru 18% yang tercapai. Eko juga mengakui di tahun 2025 kemarin, dari target 11 miliar rupiah, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang hanya menerima pendapatan pajak di angka 4,4 miliar rupiah.
3: Selamat sore kawan, saya Diayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Gubernur Jawa Timur dorong hilirisasi produk perhutanan sosial. Ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saat Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2026 di Kabupaten Madiun. Ia mendorong penguatan hilirisasi produk perhutanan sosial untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan yang dikelola masyarakat. Menurutnya produk perhutanan sosial tidak cukup hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi harus diolah agar memiliki nilai tambah dan daya saingnya yang lebih tinggi. Dalam kegiatan bertema hutan lestari masyarakat sejahtera tersebut, diikuti kelompok tani hutan, perguruan tinggi, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian dalam pengembangan agroforestry adalah kopi. Kofifa menyebut sekitar 62% produksi kopi di Jawa Timur ditopang oleh sektor perhutanan sosial.
4: Selamat sore kawan, saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Jalan Tunjungan Kota Surabaya akan menjadi panggung kreativitas terbesar di Kota Surabaya 21 Juni mendatang. Ribuan peserta meramaikan Surabaya Fashion Festival 2026 dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, 2026 jadi tahun kedua penyelenggaraan dengan konsep lebih meriah. Dari Jalan Tunjungan jam 9 pagi sampai jam 2 siang, peserta akan parade berhenti di Balai Kota Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Di sore hari ini Sobat Kay, kita kembali untuk membahas satu informasi ya Sobat Kay, terkait dengan suspend SPPG di Kabupaten Jember yang menjadi alarm evaluasi MBG. Dan hal itu juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jember, di mana suspend terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Jember memunculkan desakan agar program makan bergizi gratis atau MBG dievaluasi secara menyeluruh. Persoalan yang muncul di lapangan dinilai tidak cukup diselesaikan dengan penghentian operasional sementara. Akan tetapi, perlu diikuti pembenahan pada desain program agar lebih tepat sasaran dan efisien. Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menilai bahwa peristiwa itu harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Karena menurutnya evaluasi ini bukan berarti menolak program unggulan pemerintah tersebut, melainkan memastikan anggaran negara yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa MBG ini merupakan program yang menyedot anggaran sangat besar di tengah kemampuan fiskal negara yang terbatas. Jika pengelolaannya tidak cermat, maka sektor lain berpotensi kehilangan ruang anggaran yang juga dibutuhkan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah cakupan penerima manfaat yang dinilai terlalu luas. Widarto berpendapat, penerima seharusnya lebih difokuskan kepada kelompok siswa yang memang membutuhkan, bukan diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga penerima. Menurut dia, masih banyak siswa dari keluarga mampu yang sebenarnya tidak bergantung pada program tersebut. Bahkan tidak sedikit makanan yang akhirnya tidak dimanfaatkan secara optimal karena siswa sudah memiliki bekal atau pola konsumsi yang tercukupi di rumah. Widarto juga meyakini pengurangan sasaran penerima ini tidak akan mengurangi nilai program tersebut, dan sebaliknya langkah itu dapat meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus menciptakan efisiensi anggaran yang cukup besar. Di tengah munculnya persoalan pada sejumlah SPPG, ia menilai pemerintah memang perlu untuk melakukan pembenahan agar berkelanjutan program tetap berjaga.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Bibrixa featuring dengan Florida Georgia dengan Mean to Be baru saja diputarkan di sore hari ini. Ada sobat dari Sobat Rendra yang bergabung di saluran WhatsApp Keradio yang menginformasikan untuk kondisi cuaca di Semboro dan sekitarnya pada sore hari ini cerah ya, dan ingin memberikan informasi bahwa di Dusun Sidomulyo, Desa Umbul Rejo, Kecamatan Umbul Sari, di jam 4 sore tadi terjadi pemadaman aliran listrik secara mendadak. Nah, informasinya masih belum diterima oleh masyarakat sana ya, dan untuk itu ingin tahu sebenarnya sampai kapan untuk pemadaman tersebut, karena ini lumayan berdampak ya untuk masyarakat, apalagi yang melakukan aktivitas atau pekerjaan yang sangat bersinggungan dengan listrik. Jadi harapannya sih ada informasi terlebih dahulu atau pengumuman gitu ya sebelum diputus secara mendadak. Nah, kalau mendadak ini kan justru yang rugi masyarakat ya Sobat K, dan akhirnya bikin was-was dan khawatir juga kalau ada pekerjaan yang sangat berhubungan dengan listrik. Jadi kalau sebelum ada pemadaman harusnya memang diinformasikan terlebih dahulu. Ini informasinya di daerah Dusun Sidomulyo ya, Desa Umbul Rejo, yang dari jam 4 tadi masih padam hingga sore hari ini juga masih belum menyala. Kita juga masih belum mendapatkan informasi terkait dengan hal itu, tapi kita akan coba untuk bantu informasinya sampai kapan pemadaman di sana akan terjadi, dan kira-kira estimasi waktu dari pemadaman tersebut sampai kapan, kita akan coba untuk cari informasinya ya Sobat K. Kalau kamu ada informasi terkait dengan hal itu ya, atau ada informasi penting

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sound of Knowledge.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Selamat malam Sobat K, masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya ya. Masih barengan dengan Raffiana, nanti kita masih akan bahas beberapa informasi tentunya. Untuk kamu juga boleh banget untuk join ya, berkabar di 102,9, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Satu single dari Sherina, Akan Ku Tunggu, baru saja diputarkan sobat. Berawal dari rasa cemas terhadap kondisi nasional yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat kecil, ratusan aktivis mahasiswa di Jember yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan aliansi BEM se-Jember turun ke jalan pada Senin siang. Mereka memadati bundaran DPRD Jember berpakaian serba hitam yang dikenakan para peserta aksi untuk menjadi simbol duka dan keprihatinan atas berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini. Di tengah kerumunan massa, bendera-bendera organisasi mahasiswa seperti PMII, HMI, GMNI, dan IMM berkibar tertiup angin, di mana atribut ini seolah menjadi penyemangat bagi para mahasiswa yang datang dengan satu tujuan untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat. Dalam aksi bertajuk Indonesia Cemas, para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka menyoroti sejumlah persoalan nasional, mulai dari kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, dugaan kasus korupsi dalam program makan bergizi gratis, hingga kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat kecil, termasuk pengesahan Undang-Undang Polri. Koordinator lapangan aksi, yaitu Alvin Maulana, mengatakan keresahan yang dirasakan masyarakat harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena menurutnya, berbagai kebijakan yang diambil saat ini perlu dievaluasi agar benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Usai menyampaikan orasi di bundaran DPRD, masa aksi ditemui pimpinan dan beberapa anggota DPRD Jember untuk menyerahkan tuntutan sekaligus berdialog. Sementara itu, puluhan personel kepolisian telah disiagakan sejak pagi untuk mengawal jalannya aksi, dan rekayasa lalu lintas juga diterapkan di sekitar lokasi guna mengantisipasi kepadatan kendaraan selama unjuk rasa berlangsung.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari Wisnu Santika featuring dengan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi, baru aja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Dan mengawali informasi di jam 6 sore, kita akan geser ke informasi selanjutnya. Saat musim kemarau ya, atau peralihan dari penghujan ke kemarau, kasus DBD ini lumayan cukup tinggi Sobat, apalagi kalau di Kabupaten Jember ya. Dan untuk kasus terbaru nih, update DBD, di mana ada beberapa warga di Jember yang dilaporkan meninggal dunia, Sobat. Nah, dari kasus demam berdarah denggu atau DBD kembali merambak di Kabupaten Jember. Setelah sebelumnya menyerang belasan warga di Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, kini penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dilaporkan muncul di Kecamatan Sukorambi. Seorang warga bahkan dilaporkan meninggal dunia diduga akibat DBD. Informasi tersebut disampaikan anggota Komisi D DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya pada Senin 15 Juni, di mana politisi Partai Gerindra itu mengaku menerima laporan meninggalnya seorang warga Kecamatan Sukorambi bernama Siti Karimah yang diduga terjangkit DBD. Alfian mengatakan dirinya telah mendatangi rumah duka untuk bertakziah pada hari ketujuh meninggalnya almarhum.

almarhum. Dari keterangan keluarga, korban meninggal dunia setelah terserang DBD. Menurut Alfian, kondisi musim peralihan dari penghujan ke kemarau berpotensi meningkatkan penyebaran penyakit tersebut, di mana genangan air dan lingkungan yang kurang bersih menjadi tempat ideal berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Karena itu, ia meminta instansi terkait segera melakukan langkah antisipasi di wilayah terdampak, karena menurutnya penanganan DBD tidak cukup hanya mengandalkan fogging, tetapi harus dibarengi dengan pemberantasan sarang nyamuk secara berkelanjutan. Alfian juga menegaskan, tanpa PSN atau pemberantasan sarang nyamuk, nyamuk ini tidak mati. Saat fogging akan tetap berkembang biak di lingkungan sekitar. Bahkan penggunaan fogging secara berulang tanpa diikuti pemberantasan sarang nyamuk berpotensi menyebabkan nyamuk menjadi kebal atau resisten terhadap insektisida. Sebelumnya sebanyak 12 warga Dusun Tegal Paron, RT2 RW8 Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, dilaporkan terjangkit DBD. Menyikapi kondisi tersebut, PMI Kabupaten Jember mengerahkan 8 personel untuk melakukan fogging dan pemberantasan nyamuk serentak pada Jumat pagi 5 Juni kemarin. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 50 kakak atau sekitar 200 jiwa serta didukung perangkat desa, petugas puskesmas, kader posyandu, dan tokoh masyarakat setempat. Ketua PMI Kabupaten Jember Zainullah menjelaskan fogging yang dilakukan saat itu merupakan pelaksanaan ketiga saat permintaan warga. Sebelumnya petugas puskesmas telah 2 kali melakukan fogging di lokasi yang sama. Namun, jumlah warga yang terjangkit DBD justru bertambah sehingga diperlukan langkah pengendalian yang lebih menyeluruh melalui pemberantasan sarang nyamuk dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Pengungkapan kasus narkotika di Kabupaten Jember menunjukkan tren peningkatan selama Mei 2026. Polres Jember mencatat kenaikan jumlah kasus yang berhasil diungkap hingga lebih dari 31% dibanding bulan sebelumnya. Dari Kapolres Jember, AKBP Bobi Adimas Chondro Putro mencatat bahwa peningkatan signifikan dalam pengungkapan kasus narkotika sepanjang Mei 2026. Dari 19 kasus yang berhasil diungkap, pada April jumlahnya naik menjadi 25 kasus pada Mei atau meningkat sekitar 31,58%. Dalam periode tersebut, Satres Narkoba Polres Jember berhasil mengungkap sejumlah kasus dengan total barang bukti puluhan gram sabu dan puluhan butir ekstasi. Salah satu pengungkapan terbesar terjadi pada akhir Mei dengan penyitaan lebih dari 100 gram sabu dan 61 butir ekstasi dari seorang tersangka yang diduga terlibat jaringan peredaran narkotika lintas daerah. Sepanjang Mei hingga awal Juni 2026, polisi juga mengamankan sejumlah tersangka lain dalam beberapa operasi di wilayah Ajung, Patrang, Sumbersari, dan Kaliwates. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, aparat menyita berbagai barang bukti berupa sabu, ekstasi, timbangan digital, plastik klip, hingga catatan transaksi penjualan narkotika. Atas capaian tersebut, Polres Jember masuk dalam 5 besar jajaran Polda Jatim dalam capaian pengungkapan kasus narkoba. Meski capaian pengungkapan meningkat dan menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur, Polres Jember menilai kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa peredaran narkotika di Kabupaten Jember masih cukup tinggi.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri salat Isya berjamaah, maka baginya salat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan salat Isya berikut ini.

0: 89.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget! Teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Kejelasan rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CSN 2026 masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Hingga pertengahan tahun ini, pemerintah pusat belum memberikan informasi resmi terkait pembukaan seleksi CPNS maupun P3K. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari Kemenpan RB maupun dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, meskipun Pemkab Pamekasan sudah mengusulkan kebutuhan formasi CSN 2026.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swini. Meskipun mencatat surplus produksi telur sebesar 27 ribu ton lebih pada Mei lalu, pasokan melimpah di Jawa Tengah ternyata belum terserap maksimal untuk program MBG. Ketua Satgas MBG Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengungkapkan, banyak pemasok bahan baku di Satuan Pelayanan Gizi justru mengambil pasokan telur dari luar provinsi seperti Jawa Timur. Kini pihaknya tengah menyiapkan kesepakatan bersama guna mewajibkan SPPG memprioritaskan bahan baku dari peternak lokal.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Kejelasan rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CSN 2026 masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Hingga pertengahan tahun ini, pemerintah pusat belum memberikan informasi resmi terkait pembukaan seleksi CPNS maupun P3K. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari Kemenpan RB maupun dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, meskipun Pemkab Pamekasan sudah mengusulkan kebutuhan formasi CSN 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Bali yang saat ini sudah ditangkap. Di mana Satres Narkoba Polres Jember menangkap seorang residivis kasus narkotika yang diduga menjadi pengedar dalam jaringan Jember Bali. Tersangka berinisial SAJ diduga tidak hanya mengedarkan sabu di Jember, tetapi juga mengirimkan narkotika ke Bali melalui jasa ekspedisi. Dari Kasat Res Narkoba Polres Jember, Ibtu Bagus Dwi Setiawan pada Senin siang mengatakan, pengungkapan peredaran narkotika jaringan Jember Bali ini diawali dengan menangkap seorang tersangka berinisial SAJ di rumahnya di Kelurahan Patrang. Penangkapan dilakukan setelah petugas Satres Narkoba melakukan pengembangan informasi dan penyelidikan berbasis teknologi informasi. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 100,38 gram sabu, 61 butir ekstasi, dan berat 26,59 gram. Timbangan digital, plastik klip, telepon genggam yang diduga digunakan untuk transaksi narkotika, serta buku catatan hasil penjualan. Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa SAJ merupakan residivis kasus narkotika, tersangka diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba yang beroperasi di Jember dan Bali. Selain melakukan sistem ranjau di wilayah Kabupaten Jember, tersangka juga diduga mengirim sabu dan ekstasi ke wilayah Denpasar dan Kabupaten Tabanan Bali melalui jasa ekspedisi. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh pasokan narkotika dari seorang pemasok berinisial D yang diduga berdomisili di Surabaya. Saat ini, Satres Narkoba Polres Jember masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan yang lebih luas dan memburu pemasok utama yang masih buron.

0: Dampak pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga kebutuhan pokok mulai dirasakan para pengemudi ojek online di Kabupaten Jember. Untuk meringankan beban tersebut, sebanyak 100 pengemudi ojol perempuan menerima bantuan sembako dari seorang mantan driver ojol asal Indonesia yang kini menetap di Amerika Serikat. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.

0: Dan meningkatnya harga kebutuhan pokok mulai dirasakan para pengemudi ojek online di Kabupaten Jember. Untuk meringankan beban tersebut, sebanyak 100 pengemudi ojol perempuan menerima bantuan sembako dari seorang mantan driver ojol asal Indonesia yang kini menetap di Amerika Serikat. Bantuan disalurkan melalui komunitas Pasukan Aman Kebaikan atau PASKIP Jember di Alun-Alun Jember akhir pekan kemarin. Ketua PASKIP Jember Ardiana mengatakan bantuan berasal dari Bunda Indah yang sebelumnya pernah bekerja sebagai pengemudi ojol sehingga memahami kondisi yang saat ini dihadapi para driver. Ardiana menjelaskan melemahnya rupiah dan kondisi ekonomi yang lesu berdampak pada meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok. Situasi tersebut menjadi perhatian Bunda Indah meski kini tinggal di Amerika Serikat hingga akhirnya memutuskan membantu 100 pengemudi ojol perempuan di Jember. Setiap penerima mendapatkan paket sembako berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, mie instan, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Para driver mengaku penurunan pendapatan mulai dirasakan sejak akhir tahun 2025. Menurutnya, jumlah pesanan semakin berkurang sehingga para pengemudi harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan order. Di sisi lain, biaya hidup terus meningkat seiring naiknya harga kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut membuat para pengemudi ojol semakin merasakan tekanan ekonomi. Mereka berharap kondisi ekonomi nasional segera membaik agar harga kebutuhan pokok lebih terjangkau dan pendapatan para pengemudi ojol dapat kembali meningkat, serta pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah agar daya beli masyarakat tidak terus tergerus.
1: Dan sahabat kami itu yang di luar negeri, Bunda Indah itu memonitor banget. Akhirnya dia berpikiran gimana membantu para sahabatnya yang dulu dia pernah kerja di ojol, membantu dengan salah satunya berbagi dengan 100 ojol wanita. Karena dia paham banget di Indonesia lagi jatuh banget ekonominya. Kalau bisa sih rupiah dipertahankan lah, nanti lebih naik lagi lah, jangan sampai jatuh Pak. Ya mohon nih rakyat di bawah nih.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

haunt me in the middle of the night. I just think that

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hey Radio!

0: Satu single dari DNCE, Toothbrush, baru saja diputarkan Sobat K di malam hari ini. Udah hampir di penghujung waktu kebersamaan kita, tapi sebelum itu ada satu informasi. Ini terkait dengan update jemaah haji Jember ya, yang telah menyelesaikan tawaf wada dan bersiap ke Madinah. Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember telah menuntaskan rangkaian ibadah tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram Mekah. Setelah menyelesaikan prosesi tersebut, para jemaah kini bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju Madinah yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa siang waktu setempat. Pembimbing jemaah haji Kloter 91, Khairul Anwar, pada Senin 15 Juni, hari ini menjelaskan bahwa tawaf wada dilaksanakan bersama seluruh jemaah pada Senin malam usai sholat isya. Kegiatan itu menjadi bagian dari kewajiban haji sekaligus bentuk penghormatan dan perpisahan kepada Ka'bah sebelum meninggalkan kota Makkah. Menurut Khairul, rombongan berangkat menuju Masjidil Haram sekitar jam 9 malam waktu Arab Saudi dan seluruh rangkaian tawaf berjalan lancar. Sekitar jam 11 malam, para jemaah telah kembali ke hotel untuk melanjutkan persiapan keberangkatan ke Madinah. Setelah kembali ke hotel, seluruh jemaah diminta untuk menurunkan koper besar maupun koper kecil ke lobi hotel paling lambat jam 1 dini hari. Yang selanjutnya, para jemaah beristirahat sebelum melanjutkan agenda keberangkatan pada pagi harinya. Khairul menjelaskan, pelaksanaan tawaf wada ini dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti tawaf lainnya, yaitu 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Namun, tawaf wada ini diawali dengan niat khusus sebagai tawaf perpisahan. Setelah selesai tawaf, jemaah melaksanakan sholat sunnah, minum air zam-zam, berdoa, kemudian kembali ke hotel tanpa melaksanakan sa'i maupun tahallul. Ia juga menambahkan, kloter 91 ini dibagi ke dalam sejumlah rombongan yang masing-masing dipandu oleh ketua rombongan selama pelaksanaan ibadah di Masjidil Haram. Khairul juga mengungkapkan suasana haru juga menyelimuti para jemaah saat menunaikan tawaf wada. Jemaah yang meneteskan air mata karena berasa bersyukur telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dalam kondisi sehat dan lancar. Momen perpisahan dengan Ka'bah tersebut menjadi pengalaman emosional yang dirasakan hampir seluruh jemaah. Sementara proses perpindahan kloter 91 menuju Madinah dipastikan berlangsung jam 10 pagi waktu Arab Saudi. Jadwal tersebut merupakan hasil revisi dari rencana awal yang menempatkan keberangkatan pada jam 5 pagi. Perubahan jadwal dilanjutkan untuk menghindari kepadatan karena pada waktu yang sama, kloter 90 lebih dulu diberangkatkan menuju Madinah. Dengan pengaturan tersebut, proses keberangkatan 2 kloter besar asal Indonesia diharapkan berjalan lebih tertib dan mudah diawasi oleh petugas pendamping.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari Audi, Lama-lama Aku Bosan, ini menjadi lagu terakhir di penghujung waktu kebersamaan kita. Karena udah hampir di jam 8 ya, sudah waktunya Raffiana pamit. Besok ke perspektif lanjut lagi di jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Jadi masih banyak banget yang akan kita bahas. See you ya sobat, kita bertemu lagi besok. Raffiana pamit sobat guys, selamat malam.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
7: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu. Radio Station.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, di jam 6 tentu saja K Perspektif kembali untuk menemani kamu bareng dengan Raffiana sampai jam 12 siang nanti Sobat. Pagi yang di tanggal 16 Juni ya, hari ini sehari Selasa, hangat cerah dan suasananya juga sangat mendukung untuk melakukan aktivitasnya. Tapi untuk kondisi cuaca di pagi hari ini walaupun cerah juga dingin banget ya Sobat K. Apalagi pagi tadi tuh pas bangun sholat subuh, wah rasanya nyentuh air kayak nyentuh air es gitu ya Sobat K. Pasti kamu juga relate, apalagi yang rumahnya deket gunung gitu ya, yang ada di dataran tinggi, wah itu gimana? Mungkin lebih dingin lagi ya Sobat. Tapi semoga itu tetap tidak menghentikan semangat kamu untuk melakukan

melakukan aktivitasnya yang pagi hari ini sudah berjibaku dengan bumbu-bumbu dapur dari pagi tadi untuk menyiapkan makanan untuk keluarganya. Itu pasti untuk ibu rumah tangga sudah mulai sibuk ya Sobat Kei, berbelanja atau masak, atau untuk para ayah atau yang saat ini sedang ngopi mungkin dengerin 102,9 atau siap-siap baru aja selesai mandi untuk melakukan kegiatannya berangkat kerja, itu udah mulai disiapkan ya Sobat. Dan untuk yang mau berangkat sekolah atau kuliah, ini pun sudah mulai disiapkan. Udah di jam 6, hampir jam 6:30 juga. Jadi hati-hati selalu ya yang mau melakukan aktivitasnya di pagi hari ini, karena nampaknya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya, walaupun tidak terlalu padat. Jadi biasanya tuh di jam 7, 6:30 sampai jam 7:30 tuh pasti udah padat banget. Jadi hati-hati selalu ya Sobat. Dan boleh untuk informasikan untuk bagaimana kondisi cuaca ataupun traffic di pagi hari ini, kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029.

0: Shawa on Seven sederhana baru aja diputarkan di pagi hari ini Sobat Gay. Dan di hari ini ya, tanggal 16 Juni bertepatan dengan 1 Muharram 2026 Sobat Gay. Jadi tanggal merah ya Sobat Gay, libur, dan baru aja juga diingatkan oleh Sobat Imawati. Aku pun juga lupa Sobat Gay kalau ternyata hari ini tanggal merah ya. Jadi untuk sebagian pasti lagi menikmati liburan, tapi ada juga teman-teman mungkin yang sebagian nggak dapat jatah libur ya sobat. Nah biasalah, biasa ada pekerjaan atau justru ada beberapa seperti perusahaan-perusahaan swasta yang biasanya masih tetap masuk nih sobat Kay. Ini kita tetap semangat tentunya untuk melakukan aktivitasnya di pagi hari ini, apapun kegiatannya semoga dimudahkan ya. Mumpung hari libur juga, enak banget cuacanya juga mendukung, bisa buat olahraga. Ini dari Sobat Imawati juga dari pagi udah masak ya Sobat Kay. Ini udah masak juga, dan untuk cuaca di daerah Puger juga duingin pol. Nah ini dari Sobat Imawati yang sudah melakukan aktivitasnya di pagi hari ini. Lancar selalu ya Sobat Imawati untuk segala aktivitasnya. Ini lagi masak bikin dadar jagung kayaknya, aduh enak banget, kok pengen ya jadinya jadi pengen juga gitu dah, nanti aja beli gitu ya, beli dadar jagung. Tapi kalau pengen irit atau lebih enaknya emang buat sendiri ya Sobat Kay, bisa masak dan makan sepuasnya tuh lebih enak sobat ya. Kalau yang kepepet banget lagi sibuk gitu ya, nggak sempat masak ya, beli nggak apa-apa sih Sobat Kay. Dan tentu saja di Key Perspective nanti kita akan bahas beberapa informasi ya sobat. Jadi stay tune terus di 102,9 Key Radio. Good morning. Sound of knowledge. Mengawali informasi pertama di pagi hari ini sobat Key, bahwa kita tahu ya kemarin mahasiswa di Jember yang tergabung dalam aliansi BEM se-Jember ini melakukan aksi di bundaran DPR Sobat Kay. Nah aksi tersebut dilakukan oleh mahasiswa untuk mendesak revisi UU Polri hingga penurunan harga BBM. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jember dan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Kabupaten Jember menggelar aksi unjuk rasa di bundaran depan kantor DPRD Jember pada Senin sore kemarin. Aksi bertajuk Peringatan Darurat Indonesia Cemas membawa 4 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Dari koordinator lapangan aksi yaitu Alvin Maulana dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa tuntutan yang disuarakan mahasiswa berangkat dari berbagai persoalan yang saat ini dirasakan langsung oleh masyarakat. 4 tuntutan yang disampaikan meliputi desakan kepada pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan persoalan fiskal melalui penurunan harga bahan pokok serta BBM. Mahasiswa juga meminta dilakukan realokasi anggaran dan evaluasi terhadap program-program prioritas pemerintah agar anggaran ini dapat difokuskan pada sektor pangan, kesehatan, dan juga pendidikan. Selain itu, masa aksi juga mendesak revisi Undang-Undang Polri sekaligus menghentikan tindakan represif aparat terhadap masyarakat. Mereka juga menuntut revisi Undang-Undang TNI serta penghentian praktik militerisme di ruang sipil. Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta pimpinan DPRD Jember bersama 7 fraksi menandatangani fakta integritas yang telah disusun sebagai bentuk komitmen untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan. Alvin juga menegaskan bahwa mahasiswa ini akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga mendapat tindak lanjut dari pemerintah dan lembaga legislatif, karena menurutnya negara harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan bukan semata-mata pada kekuasaan. Menanggapi aksi tersebut, 4 pimpinan DPRD Jember bersama perwakilan 7 fraksi hadir menemui massa aksi di lokasi demonstrasi. Dalam kesempatan itu, mereka menandatangani fakta integritas yang diajukan mahasiswa. Ketua DPRD Jember Ahmad Halim juga menyatakan pihaknya menerima dan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa. DPRD Jember bersama seluruh fraksi berkomitmen meneruskan 4 tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Menurut Halim, DPRD Jember akan mengirimkan surat resmi kepada DPR RI, khususnya Komisi 3, Komisi 6, dan Komisi 11, serta kepada Presiden RI yang memuat tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil. Selain itu, DPRD juga akan melakukan pembahasan internal terkait usulan realokasi anggaran dalam pembahasan APBD perubahan maupun RAPBD tahun berikutnya, terutama yang berkaitan dengan subsidi pangan dan upaya pengendalian harga BBM di daerah.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 1, 2,

Kembali di K Perspektif, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di jam 6 lewat 45 menit ya. Udah menjelang di jam 7 pagi nih Sobat K. Kita geser ke informasi selanjutnya, di mana kasus DBD saat ini kembali muncul ya di Kabupaten Jember. Dari kasus demam berdarah dengue atau DBD kembali merebak di Kabupaten Jember setelah sebelumnya menyerang belasan warga di Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul. Kini penyakit yang ditularkan oleh Aedes aegypti dilaporkan muncul di Kecamatan Sukorambi. Seorang warga bahkan dilaporkan meninggal dunia diduga akibat DBD. Informasi tersebut disampaikan anggota Komisi D DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya pada Senin 15 Juni 2026. Politisi Partai Gerindra itu mengaku menerima laporan meninggalnya seorang warga Kecamatan Sukorambi bernama Siti Karimah yang diduga terjangkit DBD. Alfian mengatakan dirinya telah mendatangi rumah duka untuk bertakziah pada hari ketujuh meninggalnya almarhum. Dari keterangan keluarga, korban meninggal dunia setelah terserang DBD. Menurut Alfian, kondisi musim peralihan dari penghujan ke kemarau berpotensi untuk meningkatkan penyebaran penyakit tersebut, di mana genangan air dan lingkungan yang kurang bersih menjadi tempat ideal berkembangnya biak nyamuk Aedes aegypti tersebut. Karena itu ia meminta instansi terkait segera melakukan langkah antisipasi di wilayah terdampak, karena menurutnya penanganan DBD ini tidak cukup hanya mengandalkan fogging, tetapi harus dibarengi dengan pemberantasan sarang nyamuk secara berkelanjutan. Alfian juga menegaskan, tanpa PSN atau pemberantasan sarang nyamuk, nyamuk yang tidak mati saat fogging akan tetap berkembang biak di lingkungan sekitar. Bahkan penggunaan fogging secara berulang tanpa diikuti pemberantasan sarang nyamuk berpotensi menyebabkan nyamuk menjadi kebal atau resisten terhadap insektisida. Sebelumnya sebanyak 12 warga dusun Tegal Paron, RT2 RW 8 Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul dilaporkan terjangkit DBD. Menyikapi kondisi tersebut, PMI Kabupaten Jember mengerahkan 8 personel untuk melakukan fogging dan pemberantasan sarang nyamuk serentak pada Jumat pagi 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 50 kakak atau sekitar 200 jiwa serta didukung perangkat desa, petugas puskesmas, kader posyandu, dan tokoh masyarakat setempat. Ketua PMI Kabupaten Jember Zainullah menjelaskan, fogging yang dilakukan saat itu merupakan pelaksanaan ketiga atas permintaan warga, yang sebelumnya petugas puskesmas telah dua kali melakukan fogging di lokasi yang sama. Namun jumlah warga yang terjangkit DBD ini justru bertambah sehingga diperlukan langkah pengendalian yang lebih menyeluruh melalui pemberantasan sarang nyamuk dan peningkatan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Karena kalau cuma mengandalkan fogging saja memang belum cukup ya Sobat K, karena itu masih belum bisa untuk membuat nyamuk itu mati secara keseluruhan Sobat. Jadi diimbangi juga, diikuti dengan hidup sehat dan bersih. Seperti kalau ada genangan air yang masih ada di rumah kamu ya, kubangan-kubangan lebih baik untuk dibuang, apalagi yang masih di ember-ember. Kemudian juga harus bisa terus memeriksa bak mandi kamu dari jentik-jentik, karena biasanya tuh ada obatnya ya Sobat K, untuk bisa membunuh jentik-jentik di bak kamar mandi. Nah itu harus rutin dibersihkan juga. Kemudian untuk pakaian-pakaian nih, biasanya Sobat K yang ada di dalam rumah tuh biasanya yang masih tercantol di dinding atau di dahan pintu atau ada di wilayah atau ruangan yang gelap dan lembab, itu biasanya juga jadi sarang nyamuk. Jadi kalau ada pakaian yang kotor segera dicuci aja atau ditaruh di luar gitu ya, ember gitu, itu lebih aman daripada di dalam kamar, itu biasanya bikin nyamuk Sobat K. Nah ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Selain untuk melakukan fogging ya, kamu juga bisa untuk mengantisipasi dengan melakukan hidup bersih tersebut Sobat K. Karena kita juga udah mulai dimasuk peralihan ya, sudah di penghujan dan kemarau, jadi potensi untuk kasus DBD ini meningkat di Kabupaten Jember.

0: Inilah lanjut pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir, pemirsa. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari memastikan Badan Gizi Nasional akan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG yang tidak layak berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional saat ini juga tengah melakukan moratorium SPPG baru. Agustina menyebut berdasarkan data virtual account ditemukan 27.877 dapur operasional. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan sejumlah data ganda sehingga jumlahnya berkurang menjadi 27.820 dapur. BGN memutuskan moratorium SPPG baru guna memberikan ruang bagi proses audit dan penataan ulang jumlah dapur MBG. BGN akan menata dapur MBG berdasarkan jumlah penerima manfaat. BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan hingga ahli gizi untuk menyusun basis data penerima manfaat yang lebih akurat. Hasil evaluasi nantinya juga dapat berdampak pada pengurangan jumlah SPPG. Sejumlah dapur berpotensi digabung, bahkan ditutup bila tidak memenuhi standar kelayakan operasional.
1: Itu kami teliti lagi, ternyata juga ada yang masih double dan seterusnya, sehingga berkurang lagi 57, jadi 27, 8, 20, stop itu dulu ya, itu maksudnya mas ya. Kalau semua bergerak terus kan kami bingung ya, jadi itu maksudnya, jadi sementara ini kita stop dulu untuk kami tata ulang tadi itu. Lalu pertanyaannya jangan pertanyaan dapurnya, penerima manfaatnya dulu yang mana, baru dapur itu mengikuti. Ya, itu sebuah konsekuensi lah bahwa kita akan tata ulang, maka yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi, kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hasil pengamatan dan kajian selama 2 bulan menemukan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan program itu dari perspektif hak asasi manusia. Berikut pernyataan selengkapnya.
2: Berdasarkan temuan awal serta melihat perkembangan situasi yang berkaitan dengan program MBG, Komnas HAM merasa penting untuk menyampaikan 9. Jadi kami ada 9 rekomendasi pada pemerintah untuk mendorong perbaikan tata kelola MBG. Sebagai berikut, yang pertama, memastikan bahwa penyelenggaraan program MBG hanya ditargetkan kepada kelompok rentan dan masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya balita, ibu hamil, ibu menyusui, peserta didik yang berasal dari rumah tangga desil 1-4 dan atau berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Melalui mekanisme distribusi yang akurat, transparan, dan berbasis data mutakhir. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi terhadap tata kelola penyelenggaraan MBG.